Dari kawasan Jago Salimpa, Ina 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Republik Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau, pagi hari ini dalam Selamat Pagi Pesisir Weekend, ada Adel Febri di Sabtu 30 Mei 2020. Dan sahabat, di hari ini tentunya dengan suasana yang semangat karena masih beraktivitas, alhamdulillah bisa beraktivitas kita, ataupun juga sahabat lagi libur ya, di hari ini lagi free, ini lagi santai di rumah ya, kita menemani sahabat dengan Pop Indonesia Umaca Negara. Di awal sudah dibuka dengan Journey Soul City. Kalau di hari Sabtu pagi ini sahabat Langkisau boleh nih, mau K-pop boleh, mau Jepang juga boleh, ini kita hadirkan di hari ini. Dan juga buat sahabat seperti biasa yang ingin bergabung, silakan di 0811 66 19 120, bisa request lagu favoritnya sambil mainnya penyapur rumah, bersihin rumah, atau sambil mau masak sarapan gitu ya, bisa di kita tembak di sahabat dengan lagu-lagu pilihannya sahabat Langkisau. Selamat pagi buat sahabat dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online, atau sahabat Langkisau juga bisa yang mendengarkan kita melalui website di Radio Langkisau FM. Nah, di sana juga bisa di sahabat Langkisau juga bisa ya baca-baca artikel maupun berita-berita yang kita rangkum di website tersebut, maupun di website Pesisir Selatan. Di sahabat, informasi terbaru dari Pesisir Selatan kita hadirkan di sana. Dan juga sahabat Langkisau, di pagi hari ini seperti biasa nantinya kita hadirkan juga informasi-informasi terbaru maupun informasi cuaca ya sahabat, kita hadirkan untuk menemani sahabat pagi hari ini. Kemana ini liburannya, atau masih di rumah aja ya di dua hari terakhir di bulan Mei? Gak terasa di Senin besok udah masuk ke bulan Juni. Gimana mainnya sahabat, penuh dengan perdagangan ya hari ini? Masak apa nih, masak sup atau masak dendeng atau masak rendang? Aduh, ini sekilas ya dari perdagangan sapi dan juga kambing, atau mau masak tongseng gitu, aduh, atau gulai tunjang. Banyak ya sahabat hidangan-hidangan dari hari raya Idul Adha. Tapi jangan lupa ya untuk konsumsi serat juga, makan sayur, makan buah-buahan, biar terkontrol ya dari kolesterolnya, juga terkontrol dari hipertensinya. Apalagi buat sahabat nih yang mungkin ada kolesterol dan hipertensi, ya dibatasi makannya, jangan kalap dari makan berdagingan ini.

Nah, tadi di awal sudah kita hadirkan ya salah satu kota di Korea Selatan ya, Seoul City. Berikutnya kita hadirkan di ibu kota dari Indonesia nih, Jakarta Mentality dari Dio Hall.

0: Di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babue en kopi udalai. Alaka siang hari Nura.
2: Deda, baka membue kopi. Aye sadang ta jarang baru.
1: Deh, pakai aye galon sajo lalai, beli capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam aye galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece urang babayo untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Da ado nan tahu informasi do. Udah dapet info langsung dari urang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau aye PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambia dari sumber mato ayah pilihan, mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Onde, wow, berdarah batu Hayati ya.
5: Onde, de apa Hayati?
4: Iko wow berdarah batu ko cali lah wow.
5: Lenda TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
6: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
7: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
8: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
7: Dengan gotong royong, semua tertolong.
9: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Malang Kisah FM, sama lagi sambasi bersama Del Febri dalam Selamat Pagi Posisi Weekend edisi Sabtu 30 Mei 2020. Dan informasi hari ini masih berkaitan nih sahabat dengan sesudah hari raya Idul Adha, yaitu kita sibuk ya dengan daging, karena alhamdulillah kita bisa menikmati daging dengan mungkin lebih banyak ya dari biasanya, dan juga bisa mendapatkannya secara gratis. Tapi ini sama lagi sama bagi sahabat ya, mungkin punya stok daging kurban yang cukup banyak di rumah. Pastikan ya sahabat menyimpan daging kurban dengan cara yang benar supaya dagingnya awet dan juga tidak rusak. Nah, kita lihat nih sahabat lagi rusak. The International Continental Jakarta Pondok Indah menyatakan kalau misalnya kalau mau disimpan daging kurban itu jangan kena air, ini akan berbahaya. Nah, disampaikan sama Langkisa ada dua cara untuk menyimpan daging kurban, yaitu disimpan dalam keadaan sudah dimarinasi dan disimpan dalam keadaan belum dimarinasi. Nah, bagi sahabat langgisau nih, jika ingin dagingnya disimpan dalam keadaan sudah dimarinasi, daging bisa dibersihkan dahulu, lalu dicampur dengan bumbu marinasi secara merata. Setelah itu, masukkan daging ke dalam kemasan vakum, lalu vakum hingga tidak ada tersisa udara. Jika tidak punya vakum, sahabat bisa menggunakan wadah kedap udara sebagai gantinya. Dan setelah dimarinasi, bisa dimasukkan ke dalam freezer. Dagingnya bisa tahan sampai dengan 3 bulan dan maksimum 6 bulan. Dan suhu freezer yang direkomendasikan yaitu di suhu minus 18 derajat Celcius. Dan apabila ingin mengolah daging yang disimpan di freezer, sebaiknya dipindahkan dulu ke chiller ataupun bagian bawahnya sahabat semalam sebelumnya, dan setelah itu baru daging bisa diolah. Sementara itu, jika ingin menyimpan daging dalam keadaan belum dimarinasi, bersihkan daging dengan cara detriming bagian kotornya terlebih dahulu. Nah, harus dibersihkan yang sahabat langsung, misalnya ada sisa-sisa dari makanan dan mungkin dari yang lain, itu harus dibersihkan dulu, mungkin dipotong dulu di sahabat, dan tanpa air ya, dipotong lalu dibagi per porsinya, membersihkan dari kotoran-kotoran. Dibersihkan bisa memakai pisau, dibuang bagian yang kotor ya. Dan setelah itu masukkan daging ke dalam wadah kedap udara, lalu simpan di dalam chiller selama 24 jam. Jika ingin menyimpan daging dalam jangka waktu lama, bisa dimasukkan ke dalam freezer. Nah, dimasukkan dalam chiller ini kalau misalnya mau diolah pada besok harinya ataupun dalam waktu dekat, dan tidak perlu dimasukkan dalam freezer. Namun jika sahabat lagi salingnya mengetok ya daging tersebut, harus dimasukkan ke dalam freezer biar lebih tahan lama. Dan kalau misalnya diolah juga sama seperti yang dimarinasi semalam sebelumnya, dipindahkan dulu ke dalam chiller supaya ini dari es yang bekunya ini bisa mencair dengan perlahan.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Kisah FM, sama lagi saat tidak terasa sudah pukul 8:30. Artinya kita tutup dulu kebersamaan kita di pagi hari ini, sahabat, dalam selamat pagi pasti weekend. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga lagu-lagu dan juga informasi kita hadirkan bisa menemani sahabat di pagi hari ini. Nanti Middle Fabri masih akan kembali dengan informasi dari dalam dan luar negeri dalam program Variala Kisah. Makanya stay tune saja di 91,2 Langkisah WFM. Dan kita masih hadirkan Pop Indonesia dan juga Mancanegara hingga pukul 9 nantinya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Haji Agus Salim Bayanan 91,2 Kisau FM Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Sama lagi Kisau bersuara, kita dulu pabrik, kita hadirkan berita dari dalam dan luar negeri dalam program Varian Kisau di edisi Sabtu 30 Mei 2020. Dan di pagi hari ini sahabat, kita awali dari dalam negeri khususnya wilayah Sumatera Barat.

Sabalangi Sa Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansyarullah meregaskan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung penuh peringatan 100 tahun Jam Gadang sebagai momentum memperkuat identitas budaya Minangkabau sekaligus mendorong promosi pariwisata daerah ke tingkat nasional dan juga internasional. Hal tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri rapat persiapan peringatan 1 abad Jam Gadang bersama pemerintah kota Bukit Tinggi di ruang rapat utama kantor wali kota Bukit Tinggi pada Jumat lalu. Menurutnya, sahabat Jam Gadang bukan sekedar ikon kota Bukit Tinggi, melainkan simbol sejarah dan kebanggaan masyarakat Sumatera Barat yang memiliki nilai penting dalam sejarah perjalanan bangsa. Disampaikan Sabalang Kisau, selain memiliki nilai sejarah yang nilai peringatan tersebut juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang besar bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan sektor pariwisata di kota Bukit Tinggi. Sementara itu, sahabat wali kota Bukit Tinggi Ramlan Nurmatias menyampaikan rangkaian peringatan 100 tahun Jam Gadang akan berlangsung pada 3 hingga 21 Juni 2026 di kota Bukit Tinggi. Berbagai agenda telah disiapkan untuk memeriahkan peringatan tersebut, diantaranya seminar internasional Minangkabau Literacy Festival 2026, Jam Gadang Cultural Night, Bukit Tinggi Youth Film Festival, Jam Gadang Fun Run, hingga Festival Kuliner Tradisional. Pemerintah Kota Bukit Tinggi berharap kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak agar peringatan satu abad Jam Gadang dapat berjalan sukses serta menjadi momentum penguatan citra pariwisata dan budaya Sumatera Barat.

Berikutnya sebuah kisah, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansharullah meninjau situs Menhir Bawah Parit di Jorong Kota Tinggi, Negari Mae, Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Bimbapulo Kota pada Kamis lalu. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian situs sejarah sekaligus memperkuat nilai peradaban dan budaya masyarakat Minangkabau sejak ribuan tahun silam. Situs Menhir Bawah Parit merupakan kompleks menhir terbesar di kawasan Bahat dengan luas sekitar 6.000 meter persegi. Di lokasi tersebut terdapat sekitar 370 menhir dengan berbagai ukuran. Sebagian menhir masih berdiri tegak, sementara sebagian lainnya telah rebah dengan orientasi menghadap tenggara ke arah Gunung Sago. Selain itu, sahabat, di kawasan tersebut juga ditemukan 5 menhir berhias dengan motif tumpal, pucuk rebung, kaluk paku, geometris hingga sirih gadang yang memperlihatkan kekayaan simbol budaya masyarakat masa lampau. Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut Negari Mae sebagai negari 1000 menhir yang memiliki kelompok menhir terbanyak di Sumatera Barat. Dan disampaikan Sabalang Kisau, turut hadir mendampingi Gubernur dalam peninjauan tersebut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Doli Eka Mardianto, Kepala Dinas Kebudayaan Sumatera Barat, Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Barat, serta Kepala Biro Umum Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Andre Algamar.

Selanjutnya, Sabalang Gesau, Kabupaten Pesisir Selatan Rai WTP ke-13. Badan Pemeriksa Keuangan PBPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025 kepada 5 daerah di Sumatera Barat pada Jumat 29 Mei lalu. Di aula pertemuan Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang, 5 daerah yang menerima LHP tersebut secara bersamaan yakni Kabupaten Agam, Kota Sewalunto, Kabupaten Darmasraya, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Penyerahan dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Sumatera Barat, Sumardinto Eko Putra. Dari Kabupaten Agam hadir Ketua DPRD Ilham dan Bupati Beni Warlis. Kota Sewalunto dihadiri Ketua DPRD Susi Haryati bersama Wali Kota Rianda Putra. Kemudian dari Kabupaten Darmasraya hadir Ketua DPRD Jenny Hendra dan Bupati Anissa Suci Ramadhani. Kabupaten Pasaman diwakili Ketua DPRD Nefri Alfandi bersama Bupati Welki Suheri. Sementara Kabupaten Pesisir Selatan hadir Ketua DPRD Darmansyah dan Bupati Hendra Joni, turut mendampingi Bupati Pesisir Selatan Sekretaris Daerah Zainal Abid Arifin, Inspektur Eva Fauza Yuliasman, Kepala BPKP AD Suhandri, Kepala Dinas Kominfo Wendy, dan Kepala Kesbang Pol Marzan. Dalam kegiatan tersebut juga hadir Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Barat 1, Roni Altur, Kepala Bidang Pemeriksaan Sumatera Barat 2, Nelson Humiras Halomuan Siregar, serta Kepala Sekretariat Perwakilan BPK Sumatera Barat.

Kami dari Seribu Aka, selamat mendengarkan 91,2 LPPL Radio Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari lantai satu gedung Pelayanan Convention Center 91,2 Lengkisau FM, kita lanjut berita sahabat dari wilayah nasional. Yang pertama, Kementerian Pertanian bersama BUMN Pangan menyiapkan hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Program ini dirancang untuk memperkuat peternak rakyat melalui integrasi usaha dari hulu hingga hilir. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menyatakan program tersebut merupakan proyek strategis nasional yang dipantau langsung pemerintah. Fokusnya membangun ekosistem peternakan rakyat yang berkelanjutan. Sulawesi Selatan menjadi satu dari 5 provinsi prioritas pengembangan hilirisasi ayam nasional. Kabupaten Bone dipilih karena memiliki basis peternakan rakyat yang kuat serta dukungan produksi jagung sebagai bahan baku pangan. Menurut Agung, negara melalui BUMN akan memperkuat sektor hulu dengan penyediaan bibit dan pakan. Hasil produksi peternak kemudian diserap melalui pola kemitraan yang terintegrasi. Sementara itu, sahabat Ketua Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, Mulyadi Atma, menyatakan peternak rakyat siap mendukung program tersebut. Pola kemitraan yang dibangun dinilai memberi kepastian bahan baku dan pasar bagi peternak mandiri.

Berikutnya, sebelum kisah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA punya menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen PPPA Susanti mengatakan kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembuatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya, sahabat, langkah ini dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Disampaikan sahabat Langkisau bahwa upaya perlindungan anak juga akan diperkuat melalui kampanye dan juga edukasi literasi digital. Program tersebut menyasar anak, keluarga, guru, dan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan menghadapi ancaman radikalisme digital.

Selanjutnya, sahabat kisah jumbaah haji yang akan perdana mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta berasal dari Jakarta dan juga Jawa Barat. Jumlahnya sebanyak 830 jiwa dengan 2 penerbangan. Disampaikan oleh PLH Kepala Kantor Imigrasi Suta Andika Widyanarko. Bila jumlah haji Jakarta sebanyak 389 jiwa, sedangkan Jawa Barat sebanyak 441 jemaah haji. Jemaah haji Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7601. Diketahui sahabat kisah Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersiap menyambut kepulangan jemaah haji periode 2026 berdasarkan jadwal kelompok terbang perdana yang akan tiba di tanah air yaitu pada Senin 1 Juni 2026 pendatang.

91,2 Langkisa FM, sahabat Langkisa, kita lanjut berita dari wilayah internasional di mana tren impor barang dari China ke Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan sepanjang awal 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai impor Indonesia pada Januari 2026 tercatat 21,20 miliar US dollar atau naik 18,21% dari Januari 2025 secara year on year. Sering tren tersebut, permintaan jasa forwarder China turut melonjak. Jasa forwarder China adalah layanan pengurusan impor yang menangani pengiriman barang dari China ke Indonesia, mulai dari pengambilan barang di gudang supplier hingga sampai ke alamat penerima. Berdasarkan data, kategori produk yang paling banyak diimpor dari China didominasi oleh barang konsumen dengan perputaran cepat. 5 kategori teratas meliputi sepatu, tas, aksesoris, gadget, pakaian, dan perlengkapan fashion. Kategori ini diminati karena memiliki margin menarik bagi reseller serta permintaan pasar yang stabil sepanjang tahunnya.

Berikutnya, sebuah kisah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengakhiri rangkaian kunjungan resmi kenegaraan di Paris, Republik Prancis pada Jumat 29 Mei 2020 mendatang. Pesawat yang membawa kepala negara dan delegasi terbatas akan lepas landas dari Bandara Orly Paris menuju Jakarta. Setibanya di Bandara Orly, Presiden Prabowo menerima penghormatan militer dari 21 pasukan jajar kehormatan yang berdiri di sisi kiri dan kanan karpet merah. Seperti diketahui, sahabat Presiden berada di Paris sejak 27 Mei 2020-nya. Presiden mengawali agenda dengan sholat Idul Adha dan juga acara rambut tamah di Wisma KBRI. Selanjutnya, Presiden Prabowo menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Emmanuel Macron di Istana Elysee pada Kamis 26 Mei 2020. Berbagai kerjasama dibahas kedua pemimpin negara mulai dari bidang pendidikan, teknologi, pertahanan, sains, investasi, dan ekonomi.

Baiklah, seolah kisah itulah berita yang telah kami rangkum dalam varian kisah edisi Sabtu 30 Mei 2020. Nantikan program berikutnya, yaitu apresiasi adab di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Dov Febri, Sabalan Kisau, rehat sejenak dan tetap dengarkan di 91.2 Lengkisau FM.

0: sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkisa FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Belanja yuk di ufitstore.com.
2: ufitstore.com. ufitstore.com.

Assalamualaikum teman-teman. Namaku Ubay. Kali ini Ubay mau cerita masa kecil Ubay. Ubay diajarin Umi dan Abi tentang

0: Waktu kecil, Umi dan Abi sering banget nanya Ubay, siapa yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini? Kayak gini nih.
1: Ubay, siapa yang menciptakan matahari?
0: Karena Ubay sudah diajarin jawabannya, biasanya Ubay jawab
2: Allah.

0: Mana bulannya, Ubay? Coba tunjuk. Masya Allah. Yang menciptakan bulan siapa, Ubay?
1: Ubay jawab, Allah. Aha. Ubay, siapa yang menciptakan bunga? Ubay jawab, Allah. Kalau semut, siapa yang menciptakan? Allah. Ubay, yang menciptakan Umi siapa? Ubay jawab, Allah.
0: Kalau yang menciptakan Abi siapa?
1: Ubay jawab, Allah Abi.
0: Kalau Ubay, siapa yang menciptakan Ubay?
1: Ubay jawab, Allah. Tapi Ubay sempat salah kira loh. Ubay bilang ke Umi kalau Ubay bisa ciptain pesawat. Berarti Ubay sama kayak Allah dong. Umi langsung jawab,

0: Besinya Allah yang ciptakan. Pohonnya Allah yang ciptakan. Manusia yang bikin robot juga Allah yang ciptakan. Pintar dan cerdasnya juga atas karunia Allah. Semuanya rahmat dari Allah.
1: Alhamdulillah, Ubay jadi ngerti deh habis dijelasin Umi. Lama-lama, Ubay jadi ngerti kalau semua yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakan. Ubay ingat di surat Al-Fatihah ada ayatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi, Allah adalah Rabb semesta alam ini. Allah yang menciptakan semuanya. Allah sudah ciptain Umi, Abi, ciptain Ubay dari ada di dunia ini. Allah juga ciptain berbagai makanan dan minuman untuk Ubay. Untuk kita semua ya. Alhamdulillah, Ubay tambah cinta sama Allah. Nah, teman-teman, ini dulu ya cerita dari Ubay. Semoga bisa ketemu Ubay lagi ya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dongeng Bahasa Indonesia. Kasih Ibu. Di mana pakaian itu? Kurasa aku taruh di sini.
1: Hai Bu, mencari ini?
0: Alisa, seharusnya Ibu pakai ini ke kantor hari ini.
1: Bu, aku udah presentasi besar di sekolah hari ini. Kumohon. Aturan ibu anak bilang, apapun yang kau suka di lemari ibumu adalah milikmu. Dah!
0: Alisa, bagaimana dengan sarapan?
1: Tidak ada waktu, aku akan makan apel saja. Dan?
0: Dan semoga kau beruntung. Buat ibu bangga ya.
2: Dan ayah juga.
1: Tentu.
0: Aku pikir kau tidak akan datang.
1: Ayo, aku harus mengatur flash diskku cepat sebelum Nyonya Cummings datang di.
0: Siapa itu? Murid baru?
1: Murid baru di tengah semester?

0: Kau hebat sekali, Alisa. Detail dan jelas sekali. Anak-anak, begitulah caranya, oke? Selamat, Nona Sempurna.
1: Aku Nona Detail dan Jelas.
2: Selamat ya, Alicia, hebat sekali.
1: Terima kasih. Kau murid baru, aku Alisa.
0: Tina.
1: Sandra, ayahku dan aku baru saja pindah ke sini. Minggu lalu. Ikutlah bergabung dengan kami, waktunya istirahat, ayo. Terima kasih. Frappe coklatnya sungguh luar biasa, kau harus coba.
0: Ngomong-ngomong, aku tidak tahu mana yang lebih baik. Apakah penampilanmu atau pakaianmu? Serius, Nona Perusahaan.
1: Aku mengacak-acak lemari ibuku. Dia akan memakai ini untuk bekerja. Untung aku mengambil sebelum dia. Kau mengacak-acak lemari ibumu. Itu pasti menyakitkan. Apa?
0: Hai, halo. Apakah acara makan siang besok jadi?
1: Tentu saja jadi. Sandra, apa kau bisa ikut? Aku dan Tina akan makan siang di rumahku besok. Ibu yang masak.
0: Kau harus mencoba lasagna buatan Nyonya Hudson. Itu sungguh luar biasa.
1: Baiklah, aku ikut. Terima kasih.
0: Dan itulah akhir kelas itu. Aku katakan kita hebat sekali.
1: Cerita yang luar biasa.
0: Makan siang sudah siap, semoga mejanya juga siap. Ah, benar, anak baik.
1: Bu, Este?
0: Ups, ibu kira kau tidak menyadarinya.
1: Aku ingin limun min, ayolah.
0: Ah.
1: Tolong, aku akan memotong dan memeras lemon untukmu. Tapi limun, limun khasmu, Bu.
0: Baiklah.
1: Bu, ibu yang terbaik.
0: Tentu saja, anakku. Jangan gunakan ponsel saat makan, ingat?
1: Kami selesai makan, itu sebabnya aku bawa ponsel ke sini. Ah, iya, ini Mike. Kita akhirnya dapat lapangan sore ini.
0: Lapangan apa?
1: Lapangan bulu tangkis, Bu. Selalu ramai. Mike berhasil mendapatkan jadwal sore ini. Sebenarnya, sekarang.
0: Sekarang?
1: Kumohon.
0: Sekarang adalah giliranmu mencuci piring.
1: Aku tahu, tapi nanti setelah aku pulang.
0: Kau tahu ibu tidak suka banyak cucian piring.
1: Kami sudah berusaha mendapatkan jadwal sepanjang minggu. Kumohon, ibu jangan masuk ke dapur supaya cucian piringnya tidak terlihat. Aku akan mencucinya saat aku pulang. Ayah!
3: Hari ini hari Sabtu, dan bukan waktunya ayah menjadi wasit kalian.
1: Ibu!
0: Baiklah, tapi kau harus pulang jam 6 ya.
1: Janji. Sandra, kau mau ikut?
4: Tidak, tidak ikut. Terima kasih.
1: Oke, sampai jumpa di sekolah. Nyonya Hudson, makanannya enak sekali. Terima kasih.
0: Iya, sama-sama, Sandra. Senang kau menikmatinya.
1: Hai, Sandra. Apa yang terjadi pada tanganmu?
4: Tidak apa-apa, aku baik-baik saja.
1: Sandra!
0: Jadi, apa kata ibumu?
1: Kau kenal dia, dia baik-baik saja. Malahan, aku iri sekali. Ibu memperlakukan Mike lebih baik daripada aku.
4: Sekarang apa yang ibumu lakukan untukmu?
1: Hah?
0: Kalian tahu kan kita main bulu tangkis dengan Mike? Pergelangan kaki Mike terkilir. Orang tuanya sedang pergi akhir pekan, jadi Alisa bawa Mike pulang, dan ibunya tidak apa-apa.
4: Kau masih bilang dia tidak memperlakukanmu dengan baik?
1: Hah? Sandra?
4: Akan ku beritahu seperti apa rasanya tidak diperlakukan dengan baik.
1: Seperti ini. Sandra? Siapa yang melakukan ini? Ibuku, ibu angkatku. Aku yatim piatu yang diberikan ke keluarga penuh kasih ini.
0: Kenapa kau tidak makan?
5: Aku tidak suka kacang polong. Bisakah aku minta yang lain?
0: Huh, kau tidak suka kacang polong, kan?
5: Tidak, aku tidak suka.
0: Maka tidak perlu memakannya. Bahkan, kau tidak perlu makan apapun sampai kau cukup lapar untuk menghabiskan kacang polong. Dan sekarang pergi ke kamarmu. Keluar. Di mana aku meletakkan brosku? Aku simpan di sini. Ah, di mana?
5: Bu, ini dia. Aku...
0: Dari tadi ada padamu?
5: Tidak, aku hanya...
0: Dasar pencuri kecil. Apa itu yang diajarkan di panti asuhan?
4: Kau mengacak-ngacak lemari ibumu? Pasti menyakitkan.
5: Jadi itu sebabnya.
4: Hidupku penuh luka hampir 5 tahun. Sampai saudara ibu angkatku datang berkunjung. Dia melihat penderitaanku dan ingin mengadopsiku. Ibu angkatku dengan senang hati melepaskanku. Dia berkata, setelah aku punya anak, aku tidak bisa membayangkan kenapa aku tidak pelihara anjing saja.
5: Sandra, maafkan aku.
4: Kau tidak tahu apa yang kau punya, Alisa. Berhentilah meremehkan ibumu. Hanya karena dia terus berkorban, memberimu baju baru. Memasak hanya karena kau memintanya setelah dia selesai memasak. Hentikan. Jangan jadi beban bagi ibumu.
0: Alisa?
5: Oh, hai, ibu.
0: Halo, ada apa? Apa semuanya baik-baik saja? Mwah.
5: Iya. Hentikan. Jangan jadi beban bagi ibumu.
6: Terima kasih atas pakaiannya, Bu.
0: Kau mengembalikannya?
6: Terima kasih.
0: Apa? Hari ini bukan giliranmu mencuci piring?
5: Aku punya waktu, jadi aku pikir...
0: Jam berapa Tina dan Mike datang ke sekolah? Kau mau apa? Limun atau milkshake atau roti lapis?
5: Terima kasih, Bu. Tapi aku sudah beli keripik dan saus. Ibu tidak perlu melakukannya. Ibu sudah banyak bekerja.
0: Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Alisa.
4: Mereka tumbuh terlalu cepat, bukan?
0: Cepat dan tiba-tiba. Kau bangun suatu hari dan mereka tidak membutuhkanmu lagi.
4: Mereka akan selalu membutuhkan kita. Dah!
0: Halo?
3: Hai, sayang.
0: Hai.
3: Aku tur selama 5 hari dan kau jadi depresi? Tidak. Pasti ada hal lain.
0: Tentang putrimu, dia tidak membutuhkan kita lagi.
3: Dia selalu membutuhkan kita.
0: Aku tidak tahu.
3: Sudah kau bicara kepadanya ada apa?
0: Belum.
3: Kalau begitu bicaralah. Kalian berdua itu ibu dan anak, 2 sahabat terbaik yang aku kenal. Bicaralah padanya secara langsung dan selesaikan masalah ini, oke?
0: Okay? Oke.
3: Okay. Aku mencintaimu.
0: Aku juga. Sampai jumpa.
5: Hai, Bu. Maaf, aku terlambat. Aku akan menyiapkan makan malam.
0: Ah, tidak, ibu sudah memesan pizza.
5: Ibu? Dan pizza?
0: Karena kau tidak mendesak ibu untuk melakukannya, jadi kupikir ibu akan melakukannya.
5: Dengar, ibu. Maafkan aku karena telah merepotkan.
0: Merepotkan?
5: Tapi sekarang aku sudah sadar.
0: Duduk. Bicara dan jelaskan.
5: Oke. Aku tidak pernah menghargai ibu seperti seharusnya. Maafkan aku, Bu.
0: Wow, dan ibu mengira kau tidak ingin ibu berada di dekatmu lagi.
5: Apa? Tidak, itu tidak benar.
0: Alisa, kemarilah. Ibu turut prihatin atas apa yang Sandra alami. Tapi hubungan kita itu berbeda. Tentu saja kau menghargai ibu.
5: Aku selalu menuntut, terlepas dari semua yang ibu lakukan, bagaimana itu menghargai ibu.
0: Apakah kau masih ingat, tahun lalu ada perjalanan sekolah yang sangat kau nantikan?
5: Tentu saja, tapi...
0: Tapi ibu sakit saat kau akan pergi dan kau membatalkannya. Ibu sudah bilang agar kau tetap pergi, tapi kau membatalkannya.
6: bagaimana aku bisa pergi?
0: Bukankah itu menghargai ibu, mencintai ibu?
6: Kau akan melakukan hal yang sama.
0: Ya, dan itulah intinya. Ketika dua orang saling mencintai seperti kita, kita menjadi lebih santai dan mudah bergaul. Bukan berarti menuntut, tapi keyakinan bahwa meskipun kita menyebalkan, orang lain akan tetap mencintaimu sama besarnya. Maksudnya, kau memohon pada ibu untuk membiarkanmu bermain bulu tangkis dan mencuci piring nanti, tapi saat kau pulang, kau mencuci piring. Kau memenuhi janjimu. Kau menyuruh ibu membuat limun itu karena kau pikir ibu yang membuat limun terenak di dunia. Dan kau membawa es teh itu saat pertandingan bulu tangkis, kan? Kau tidak membuangnya. Merasa punya hak atas seseorang yang kau cintai bukanlah kejahatan, Alisa. Tentu saja tanpa menyakitinya.
6: Jadi, maksud ibu adalah bahwa aku ini anak baik?
0: Kau adalah putri yang hebat. Kau cerdas, bijaksana, bertanggung jawab, pekerja keras, dan juga ceria.
6: Dan aku seperti ini karena ibu menjadi ibu terhebat. Aku mencintaimu, Bu.
0: Ibu juga.
6: Berarti aku boleh pakai rok kuning yang ibu dapat kemarin?
0: Jangan berani-berani, ibu yang pakai itu duluan.
6: Sandra berkata, jangan jadi beban bagi ibumu.
0: Ouch, dan kau menganggapnya serius? Itu konyol, tapi membuat ibu menjadi bangga.
6: Berarti aku tidak menyebalkan?
0: Kau memang menyebalkan, terkadang. Tapi hey, ibu tidak mau yang lain. Katakan aturan menyebalkannya lagi.
6: Kalau kau suka sesuatu di lemari ibumu, itu milikmu.
0: Aturan yang menyebalkan sekali.
7: Halo sahabat cilik, dengarkan terus 91,2 Langkiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
8: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
9: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Lo
8: kok merokok?
9: Katanya mau olahraga, jogging. Gak sehat tau.
8: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
9: Ray, lu harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
8: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
9: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
10: Halo cantik, nama kamu siapa?
11: Eja.
10: Oh, lagi ngapain kamu?
11: Masak-masakan.
10: Bapak ibu di mana?
12: Saya orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Kami orang tuanya.
15: Kami orang tuanya.
16: Saya orang tuanya.
17: Kami orang tuanya.
18: Kami orang tuanya.
19: Saya orang tuanya.
20: Saya orang tuanya.
21: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
22: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Pengembangan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hetman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Mari kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah berisiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa risikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan.
4: Well, as you heard in the minister's
2: seperti yang Anda dengar dalam pengumuman menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyingkirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
6: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
7: First of all, it was an amazing match. I mean,
8: itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
7: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
6: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
9: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
6: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
9: So, I'm happy with the match.
6: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Nah, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang agak nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus, mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada James Raven. Ini termasuk salah satu, James Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari James Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
1: Justru agak sedikit tertekan malah ya, karena kemarin sudah mengalahkan seri 1, pikirannya terbalik karena sudah mengalahkan seri 1 harusnya bisa menang sama yang lainnya gitu. Tapi saya mencoba mengontrol dan belajar dari pengalaman ketika bermain bagus kemarin tidak menjamin hari ini bisa bermain bagus gitu. Jadi takut anti klimaks juga di hari ini, tapi akhirnya saya bisa mengontrol, saya bisa memeluk keadaan walaupun sedikit struggle, jadi ya it is what it is.
0: Pada putaran semifinal, Alwi Farhan akan menantang pebulu tangkis asal Perancis, Alex Lanier. Keduanya dijadwalkan akan bertanding siang ini pukul 13.55 waktu Indonesia Barat.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Federasi Futsal Indonesia mengumumkan 19 pemain muda yang masuk training camp timnas futsal usia di bawah 17 Indonesia menuju turnamen di Spanyol. Dan para pemain tersebut merupakan hasil seleksi ketat talenta futsal muda dari berbagai daerah di tanah air. Pemusatan latihan ini menjadi bagian program pembinaan usia muda untuk mempersiapkan generasi futsal nasional yang lebih kompetitif. Nantinya, Timnas Futsal U17 Indonesia akan tampil pada Six Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 di Spanyol. Ajang itu menjadi kesempatan penting bagi para pemain muda Indonesia mengukur kemampuan mereka di level internasional.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf. Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. Demi rombongan yang membacakan peringatan.
1: Inna ilahakum lawahid.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar esa.
1: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq.
0: Tuhan langit dan bumi, dan apa yang berada di antara keduanya, dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari.
1: Inna zayyanna as-samaa'a ad-dunya bizinatin al-kawaakib.
0: Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang.
1: Wa hifzan min kulli syaitanin marid.
0: Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka.
1: La yassamma'una ilal mala'il a'la wa yuqdafuna min kulli janib.
0: Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru.
1: Duhura, walahum adzabun wasib.
0: Untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal.
1: Illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun thaqib.
0: Kecuali setan yang mencuri pembicaraan, maka ia dikejar oleh bintang yang menyala.
1: Fastafti.

0: manazil.
1: Maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka, dan mereka menghinakan engkau.
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ.
1: Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya.
0: وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ.
1: Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokan.

0: apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula?
1: Qul na'am wa antum dakhirun.
0: Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina.

0: Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya.
1: وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ
0: Dan mereka berkata, alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu.
1: هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan.
1: Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun.
0: Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah.
1: Min dunillahi fahduhum ila siratil jahim.
0: Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka.
1: Waqifuhum innahum mas'ulun.
0: Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya.
1: Ma lakum la tanasarun.
0: Mengapa kamu tidak tolong menolong?
1: Bal humul yawma mustaslimun.
0: Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah.
1: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
0: Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan.

0: Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari Kanan."
1: Qalu bal lam takunu mu'minin.
0: Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin."

0: maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu.
1: فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ
0: Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat.
1: فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ
0: Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab.
1: Inna kadzalika naf'alu bil mujrimin.
0: Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa.

Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri.

0: Dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila?
1: Bal jaa bil haqqi wa saddaqal mursalin.
0: Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya.
1: Innakum ladza'iqul 'adzabil alim.
0: Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih.
1: Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
0: Dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.
1: Illa ibadallahil mukhlasin.
0: Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa.
1: Ulaika lahum rizqum ma'lum.
0: Mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan.
1: Fawakih wa hum mukramun.
0: Yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan.
1: Fi jannatin na'im.
0: Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Ala sururin mutaqabilin.
0: Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: Yutafu alaihim bika'sin min ma'in.
0: Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga.
1: Bayda'a ladzatin lisyaribin.
0: Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum.
1: La fiha ghaulun wa la hum 'anha yunzafun.
0: Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan, dan mereka tidak mabuk karenanya.
1: Wa 'indahum qasiratut tarfi'in.
0: Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya.
1: Ka'annahunna baydun maknun.
0: Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik.
1: Fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'din yatasa'alun.
0: Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap.
1: Qala qailun minhum inni kana li qarin.
0: Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman.
1: Yaqulu a innaka laminal musaddiqin.
0: Yang berkata, apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

0: apabila kita telah mati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ

0: العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله. Semoga kita semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang didekatkan dengan Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya diberi paham bahwa semua yang hadir di majelis ini mayoritasnya adalah para penghafal Al-Qur'an. Betul begitu ya? Mudah-mudahan dapat menjadi ahli-ahli Qur'an. Orang yang Al-Qur'an tak hanya di lisannya tapi juga Allah masukkan dalam hatinya insyaallah. Jadi cahaya yang menerangi seluruh anggota tubuhnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bicara tentang Qur'an, bicara tentang doa yang kita selalu panjatkan setelah membaca Al-Qur'an.

0: واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. يا الله sayangilah kami dengan sebab Al-Quran. Karena ada orang yang disayangi dengan berkah Al-Quran, ada yang justru sebaliknya. Rubba qari Al-Quran wal Qur'anu yal'anuh, kata Nabi Muhammad. Ada berapa banyak orang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Ada orang-orang yang membaca Al-Quran sementara Al-Quran melaknat dia. Teman-teman saya sekalian, bahkan dunia ini memiliki sejarah-sejarah orang-orang yang menghancurkan Islam, sementara dia adalah orang yang hafal Al-Quran. Kita kenal Mustafa Kemal Ataturk dari Turki, itu dia hafal Al-Quran sejak usia 10 tahun. Tapi dia adalah tokoh yang kemudian mengatakan bahwa Al-Quran sudah tidak relevan lagi untuk kehidupan zaman sekarang. Sehingga dia kemudian menjadi tokoh, apa namanya itu, sekuler ya, di Turki sana, dan membawa paham sekulerisme sampai di zaman sekarang ini. Namun alhamdulillah, beberapa puluh tahun belakangan, semoga Islam dikembalikan di bumi Turki, jayaannya dengan pemimpin-pemimpinnya yang memang sudah tidak lagi sama, tidak lagi menganut sekulerisme gitu. Sebelum itu, di masa-masa sebelumnya, ratusan tahun, bahkan 1000 tahun lebih dari masa itu, kita tahu bahwa orang yang membunuh Sayyidina Ali dengan pedangnya yang sudah dibubuhi racun selama 40 hari. Tiap hari dia ngasah pedangnya, ditaruh racun lagi. Tiap hari ngasah pedangnya, taruh racun lagi. Yang membunuh Sayyidina Ali adalah seorang laki-laki yang dia ini adalah hafal Al-Quran dari awal hingga akhirnya. Dan Nabi Muhammad menyebut dia sebagai Ashqal Qawm. Ashqal Qawm, orang yang paling celaka di antara seluruh umat manusia. Nabi satu waktu bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Man ashqal qawm ya Ali? Man ashqan nas ya Ali?" Siapa menurutmu orang yang paling celaka wahai Ali? Sayyidina Ali mengatakan, "Yang membunuh untanya Nabi Saleh yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Fadamdam 'alaihim rabbuhum bidhambihim fasawaha." Apa sebelumnya tuh? Apa sebelumnya ayatnya? Fakadzabuhu fa'aqruha. Atasnya lagi? Atasnya lagi? Saya enggak hafal Quran. Kalau dicek gini jadi ini ya. Surat apa itu? Asy-Syams. Fakadzabu wa nafsihum falfalu qad afla man zawqathu man dasaha kadzabat samudu bitaghwa idim ba'atha ashqaha. Ashqaha, ashqan nas, ashqal qaum. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang jiwa, wa nafsin wa masawaha, manusia dan apa yang demi manusia, demi jiwa manusia dan apa yang telah diperbuatnya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan, kami kasih tahu kepada satu jiwa jalan benernya sama jalan enggak benernya, jalan takwanya sama jalan fujurnya, jalan keburukannya. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikan jiwanya sebagaimana. Wa qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori jiwanya tersebut. Kadzabat Tsamud bitaghwaha, kaum Tsamud telah mendustakan telah mendustakan Allah SWT dan melampaui batas. Melampaui batasnya dengan idim ba'ata ashqoha, ketika mereka telah mengutus orang yang paling celaka. Ini nih, orang yang paling celaka. Idim ba'ata ashqoha. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqyaha. Rasulullah yaitu Nabi Saleh berkata kepada kaumnya, biarkanlah untanya Allah SWT wa suqyaha, dan biarkanlah dia minum. Ya, biarkanlah dia dengan minumannya tersebut. Fakadzabuhu faqaruha. Mereka mendustakan firman Allah SWT tersebut, malah justru menyembelih untanya tersebut. Siapa yang menyembelih untanya Nabi Saleh? Yang menyembelih adalah asyqan nas ini tadi, orang paling celaka. Jadi begitu Sayyidina Ali ditanya, "Man asyqan nas ya Ali?" Siapa orang paling celaka, asyqal qaum? Orang yang paling celaka di antara kaum nih, di antara umat nih. Siapa dia? Maksudnya beriman tapi celaka gitu. Kalau orang yang enggak beriman dan celaka, Fir'aun ada, Haman ada, banyak, Namrud ada. Tapi yang beriman dan dia celaka, siapa dia wahai Ali yang paling celakanya? Oh, yang bunuh untanya Nabi Saleh ya Rasulullah. Idim ba'atha ashqaha. Kata Nabi Muhammad, huwa ashqal awwalin. Yarhamukillah. Huwa ashqal awwalin. Dia adalah orang paling celaka dari umat terdahulu. Wa man ashqal akhirin. Dan menurutmu wahai Ali, siapa orang paling celaka dari umat zaman akhir ini? Yang sekarang-sekarang nih. Siapa dia? Sayyidina Ali bilang, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Muhammad kemudian menjawab, yang akan membunuhmu nanti wahai Ali. Jadi itu dari mulai masih hidup Sayyidina Ali tahu bahwa dia akan dibunuh. Meninggalnya itu dalam keadaan sebabnya adalah dibunuh, dibunuhnya oleh orang Muslim tapi yang paling celaka. Ini dia nih, orang Muslim yang paling celaka. Sehingga sekalian yang saya muliakan, dia ini najemin pedangnya setiap hari dari mulai beberapa bulan sebelumnya. Dan 40 hari sebelum dia membunuh Sayyidina Ali, dia tajemin ditaruhin racun, tajemin taruhin racun, tajemin taruhin racun, terus seperti itu. Itu teman-teman sekalian, sekalian puasa 40 hari sebelum membunuh Sayyidina Ali. Hafal Quran dari awal hingga akhirnya dengan suara yang sangat merdu ketika membaca Al-Quran. Dan dia berkata, saya akan membunuh Ali bin Abi Thalib, dan dia akan saya jadikan sebagai amalan saya menghadap Allah Ta'ala. Saya akan membawa ini sebagai jihad saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak Nabi Muhammad menyebutnya sebagai asyqal akhirin, orang paling celaka. Dia ngerjain perbuatan-perbuatan yang kelihatannya bagus, padahal kita tahu semuanya orang yang membunuh kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang membunuh kota, membunuh pintu dari kota ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kota ilmu sementara Ali adalah pintunya. Seriku sekalian saya muliakan, itu yang membunuhnya sekali lagi adalah seorang yang hafal Al-Quran. Itu sebabnya perlu banget buat kita minta sama Allah, Allahummarhamna bilquran. Ya Allah, sayangilah saya dengan berkat Al-Quran. Karena ada orang-orang dikasih Quran tapi gak disayang sama Allah. Dikasih Quran, dikasih sama Allah bisa ngafalin Quran 30 juz dengan hafalan yang bagus, dengan fasih membaca Al-Qurannya. Kama unzil, kata Nabi Muhammad kayak diturunkan. Quran itu kayak awal diturunkan, fasih benar-benar bacanya. Akan tetapi Al-Quran mayujawiz, akan tetapi ini Quran gak lewatin tenggorokannya, gak pernah sampai ke dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Karena ya sekali lagi perlu buat kita minta, ya Allah sayangin saya dengan berkat Quran. Al-Quran yang kau jadikan saya menghafalnya hari demi hari, sayangi saya dengan sebab itu ya Allah. Karena enggak semua orang dikasih Quran dan disayang sama Allah. Kita minta sama Allah dikasih Quran dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih ilmu dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih keluarga dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih umur dan disayang sama Allah. Kita minta dikasih kemudahan beribadah dan disayang sama Allah. Kita minta agar dalam keadaan apapun Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita, insya Allahummarhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an buat saya sebagai imam, sebagai pemandu yang ngasih tahu saya harus ke kanan apa harus ke kiri. Saya harus bicara atau harus diam? Saya harus keras ngomongnya atau harus pelan? Saya harus bersikap bagaimana pada suami saya, kepada anak saya, kepada tetangga saya, kepada orang yang ada di hadapan saya? Kita harus minta sama Allah agar Al-Quran yang Allah bagi kepada kita, Allah jadikan sebagai pemandu dalam kehidupan kita. Allah jadikan sebagai imam dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang-orang dikasih Quran, akan tetapi dia dipandu oleh hawa nafsunya. Dia diberi Al-Quran, akan tetapi dia dikelabuhi oleh pikirannya sendiri. Memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang dia inginkan, Al-Quran tidak pernah menjadi pemandu bagi kehidupannya. Al-Quran melarang dia untuk membicarakan aib orang lain, tapi dia malah ngomongin orang kerjaannya. Al-Quran menyuruh dia buat bersabar, tapi dia gak pernah sabar. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahwa. Celaka orang yang sholat, yang selalu mengakhirkan sholatnya, yang menunda-nunda sholatnya sampai keluar dari waktunya. Dia hafal Quran, dia hafal ayat itu, tapi dia selalu mengakhirkan sholat sampai keluar dari waktunya. Ini dia nih orang-orang yang Al-Quran tidak menjadi imam dalam kehidupan dia. Minta sama Allah biar Al-Quran bisa jadi imam dalam kehidupan kita, biar kita diarahkannya sama Al-Quran, dipandunya sama Al-Quran. Sebab gak ada yang lebih bisa memandu kita daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla jalaluhu wa ta'ala ta'adhamatu. Saudaraku sekalian, Sayyidah Aisyah pernah ditanya, kaifa kana akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa kana khuluqun nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah jawab gampang banget. Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Sungguhnya akhlaknya Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Terjemahan Al-Quran dalam kehidupan seseorang ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang diceritakan Allah tentang kebaikan dalam Al-Quran ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran menganjurkan orang buat tawakal, Nabi Muhammad nomor satunya. Al-Quran menyuruh kita untuk bersabar, Nabi Muhammad juaranya. Al-Quran nyuruh buat khusyuk dalam sholat, Nabi Muhammad yang paling atasnya. Al-Quran nyuruh kita buat puasa, Nabi Muhammad orang yang paling hebat puasanya. Al-Quran menyuruh untuk berbuat baik kepada keluarga Nabi Muhammad, orang yang paling utama dalam melaksanakannya. Al-Quran nyuruh kita buat maafin orang, Nabi Muhammad jagonya. Semua kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Quran ada dalam diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, ketika Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan dalam Al-Quran, tentang dosa-dosa dalam Al-Quran, Nabi Muhammad yang paling nomor satu dalam menjauhinya. Sehingga kalau ditanya, seperti apa Islam? Islam adalah Al-Quran. Seperti apa Islam? Islam seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang pertanyaannya, untukmu yang Allah anugerahkan Al-Quran dalam hatimu, dalam memorimu, 30 juz kamu hafal, beranikah kamu mengatakan bahwa Al-Quran adalah saya? Beranikah kamu bilang bahwa pengen tahu kayak apa isinya Al-Quran ada pada diri saya? Atau kalau saya tanyakan padamu, berapa persen dari Al-Quran ada dalam kehidupanmu? Berapa pengaruh Al-Quran bagi kehidupanmu? Seberapa Al-Quran menjadi pemandu dalam kehidupanmu, teman-teman? Itu sesuatu hal yang harus kita minta. Selain daripada kita minta, ya Allah, kasih mudah menghafal Al-Quran, ya Allah, biar cepat bagus hafalannya. Selain daripada itu juga kita minta, ya Allah, jadikanlah Al-Quran pemandu bagi kehidupan saya. Jadikan Al-Quran dapat terpraktekkan dalam kehidupan saya. Jadikan Al-Quran sebagai imam yang mengatur kehidupan saya. Insya Sayyidina Ibnu Umar, orang yang paling lambat menghafal Al-Quran. Beliau menghafal Al-Quran dalam kurun waktu lebih daripada 20 tahun. Paling telat. Yang lain-lain bahkan di zaman sekarang aja orang hafal Quran 3 tahun udah selesai. Para sahabat lebih mudah lagi, karena hari-hari mereka mendengarkan Al-Quran dibacakan. Mereka banyak yang hafalin Quran 1 tahun, 2 tahun udah selesai. Sayyidina Ibnu Umar 23 tahun kalau saya enggak salah. Lebih daripada 20 tahun ngafalin Quran. Sampai ada satu ayat dihafalkan sama Sayyidina Ibnu Umar dalam kurun waktu hampir 1 tahun enggak pindah-pindah. Wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Itu dihafalkan sama Sayyidina Umar sampai hampir 1 tahun. Ayat itu aja enggak gerak-gerak. Ketika ditanya, mengapa engkau melakukan hafalanmu lama sekali, wahai Ibn Umar? Kata beliau, saya tidak akan melanjutkan ke ayat yang sesudahnya, melainkan sesudah saya dapat mengamalkannya dalam kehidupan. Ketika sampai di ayat, wa'mur bil urfi, perintahkan orang untuk berbuat baik. 1 tahun saya mengamalkannya. Saya amalkan kebaikan dari diri saya, kemudian saya ajarkan orang untuk berbuat baik. Wa a'rid anil jahilin, jangan peduli, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Kalau ada lihat orang lagi ngomongin orang, kamu melipir. Kalau lagi ada orang bikin-bikin kemaksiatan, kamu jangan deket-deket. Kalau ada orang lagi buat-buat fitnah, kamu jangan deket-deket. Sekarang nih, kalau kamu buka televisi isinya ghibah, isinya ngomongin barang-barang yang kita gak ada perlunya, atau bahkan barang-barang yang berisi aib kehidupan orang lain atau apa, a'rid anil jahilin, berpalinglah, jangan ikut serta. Kata Sayyidina Ibnu Umar, saya mengamalkannya 1 tahun. Baru ketika saya tahu saya sudah dapat mengamalkannya, saya pun bergerak pada ayat yang sesudahnya. Al-Quran benar-benar menjadi imam dalam kehidupan Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa arta. Mudah-mudahan Allah kasih mudah untuk dapat mengamalkan Al-Quran, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Waj'aluh lana imaman wa nurun. Jadikan Al-Quran sebagai cahaya. Cahaya. Apa cahayanya? Cahayanya Allah. Dalam hadis diceritakan tentang cahayanya Allah. Ma tagarraba ilayyal mutagarribun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang hamba menjadi dekat denganku melainkan dengan cara melaksanakan perintahku, menjauhi laranganku. Jika ada hamba, semua perintah Allah dijalanin, semua dilarang Allah dia tinggalin. Jadi dekat sama Allah. Tapi dekat belum tentu dicinta. Kalau mau dicinta, naik lagi tingkatannya. Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibba. Kalau pengen dicinta, caranya habis kerjain yang fardu, tinggalin yang haram. Bisa dia orang bertakwa. Ya taqarrab ilayya bin nawafil. Yang sunnah-sunnah dikerjain. Yang sunnah itu bukan hanya sholat sunnah, puasa sunnah, zikir dan lain sebagainya, bukan. Tapi lebih kepada belajar buat senyum kalau ketemu, belajar buat ngomongnya yang bagus, belajar buat hatinya yang tulus. Sunnahnya Nabi Muhammad, belajar enggak benci sama siapapun. Terus dikerjain, belajar ikhlas buat sedekah, belajar yang baik sama suami, yang baik sama anak, penuh cinta kepada sesama. Itu sunnahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Cara kehidupannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Orang kadang-kadang zaman sekarang kalau disebut sunnah, kalau laki-laki mikirnya pelihara jenggot. Ya, gitulah. Padahal bicara enggak kasar, tidak mudah menyalahkan orang lain, itu jauh lebih sunnah daripada sekedar pelihara jenggot. Tidak mengkafirkan orang, tidak membid'ahkan orang, menebarkan rahmat, jauh lebih sunnah. Perempuan kalau dibilangin sunnah, apa tuh? Mau dipoligami. Masya Allah. Ada yang jauh lebih sunnah daripada yang orang sebut sebagai sunnah. Itu tadi, jaga akhlak, jaga adab, jaga perilaku, jaga hati, jaga niat. Masya Allah. Gak cinta dunia. Belajar buat ngurangin cinta dunia di hati. Belajar buat gak benci sama siapapun. Sunnah. Wa ma zala al-'abd yataqarrab ilayya bin nawafil. Kalau aku lihat ada hambaku, hatinya, akhlaknya, perilakunya mirip sama Nabi Muhammad karena dia mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad enggak cinta dunia, hati dia juga sama enggak cinta dunia. Hati Nabi Muhammad ikhlas, penuh ketulusan terhadap siapapun. Dia juga gitu. Hatinya ikhlas, selalu penuh ketulusan terhadap siapapun. Sayang sama semua orang. Sama mertua dia sayang, sama suaminya dia sayang. Enggak cuma sayang sama suami, enggak mau sama mertuanya. Dia sayang sama suaminya, dia sayang sama ipar-iparnya. Disayangin anak-anaknya, disayangin teman-teman anaknya. Dia sayang sama semua orang. Nabi juga gitu, sayang sama semua orang, bahkan sama orang yang tidak beriman sekalipun Nabi Muhammad sayang. Bagaimana pula kepada yang beriman. Allah kalau lihat hati kamu mirip sama hatinya Nabi Muhammad, meskipun kemiripan ini ya, kita nih kalau bisa mirip 10% aja udah cakep banget. 10% nih, 1% nih, 1% ada kemiripan nih, hati, rasa hatinya sama Nabi Muhammad udah bagus banget. Jadi kalau Allah lihat,
1: Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Apa yang disukai Nabi kamu juga suka, apa yang enggak disukai Nabi kamu juga enggak suka. Hatta uhibba, kata Allah, aku akan cinta padanya. Terus Allah kalau cinta kayak gimana? Fa idza ahbabtu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u biha wa basaruhu alladhi yabsiru biha wa lisanuhu alladhi yatakallam bih wa yadahu alladhi yabtish biha wa rijluhu alladhi yamshi 'alayha. Apabila aku cinta kepada seorang hamba, aku akan beri cahaya di telinganya, dia akan mendengar dengan cahayaku. Aku akan beri cahaya di matanya, dia akan melihat dengan cahayaku. Aku akan beri lisannya cahaya, dia berbicara dengan cahayaku. Aku akan beri tangannya cahaya, dia bergerak dengan cahayaku. Aku akan beri kakinya cahaya, dia berjalan dengan cahayaku. Wa idza sa'alani la'utiyanna wa idza sta'adzani la'uidzanna. Kalau dia minta aku akan beri, kalau dia mohon perlindungan aku akan lindungi dia. Cahaya. Cahaya. Minta sama Allah biar Al-Qur'an jadi cahaya. Al-Qur'an. Allah kalau udah cinta sama seseorang, Allah lihat dia ngafalin Quran, dia berusaha mempelajari Quran, dia berusaha memahami Al-Quran, Allah jadikan Al-Quran cahaya dalam hatinya. Itu kayak setrum. Kayak setrum. Hati itu kalau udah dicahayain, jadi kayak setrum. Semuanya akan teraliri dengan cahaya. Jadi saklarnya di situ tuh, di hati. Allah taruhkan cahaya di hatinya, kemudian teranglah semuanya. Matanya terang, melihat kebenaran. Telinganya terang, mendengar kebaikan. Lisannya terang, hanya mau bicara yang bagus-bagus. Gak bisa bicara yang jelek-jelek. Gak bisa ngomong kasar. Bukan masalah, ya saya belajar buat gak ngomong kasar. Bukan, tapi emang gak bisa ngomong kasar. Ada. Gak bisa. Ngomong kotor gak bisa. Kenapa gitu? Cahaya di lisannya, teman-teman. Gak bisa. Bahkan sebagian orang ngomong gak manfaat, gak bisa. Lisannya gak bisa. Ngomong gak manfaat. Sebagian yang lain ngerti kalau ketemu barang haram. Ada cahaya, setrumnya kuat banget. Begitu disuguhin makanan ada barang haramnya, langsung anggota badan saya yang 7 menolak semua jenis yang haram. Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, a'dha is-sab'ah ma ya'rif fi'si rabbah. Anggota badan saya yang 7, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji, enggak ngerti caranya berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru beliau namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Pas ngelihat Habib Umar, dia bilang kepada anak-anaknya, waktu Habib Umar masih muda, masih belum nikah, yang akhirnya dijodohkan sama putrinya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, Hubabah Nur, dan menikah dengannya, keduanya, dari keduanya saya berguru, Hubabah Nur dan Habib Umar bin Hafid, mudah-mudahan diakui jadi muridnya. Itu teman-teman saya sekalian, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ngelihat Habib Umar bin Hafid, dia bilang, hadzal fata ma ya'rif tariqal ma'siyah. Anak muda ini enggak ngerti caranya bikin dosa. Caranya bikin dosa aja enggak ngerti, gimana ngerjainnya? Kita ahli bener. Kita paham banget caranya bikin dosa. Masyaallah, masyaallah. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah, cahaya memandu mereka. Sehingga sekalian, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Satu waktu ada seorang pemuda cerita sama yang lain. Dia bilang, "Saya barusannya habis ngadep Sayyidina Umar. Saya cerita sama beliau, saya mengadu kepada beliau beberapa permasalahan, melaporkan beberapa permasalahan. Saya jujur kepada apapun yang saya sampaikan kepada Sayyidina Umar, sebab setiap kali saya bohong, Sayyidina Umar bilang, "Kuf an hadha, yang ini enggak usah kamu omongin." Tiap kali saya mau bohong, yang ini kamu jangan omongin. Stop, yang ini jangan omongin. Saya cerita lagi yang lain-lain, benar-benar. Begitu saya mau bohong, kata Sayyidina Umar, yang ini jangan kamu omongin. Dia bilang, bagaimana mungkin Sayyidina Umar bisa tahu kebohongan. Itu teman-teman saya sekalian, telinga tuh kok udah pecah cahaya dari Allah, sampai bisa tahu. Telinganya udah lengkap dengan sensor anti kebohongan. Apa tuh namanya tuh, deteksi, detektor kebohongan, itu udah Allah pasangin di telinganya, sehingga langsung detektor kebohongan itu ya, gak pakai dia ngomong, Sayyidina Umar udah paham. Orang dikasih cahaya. Sayyidina Uthman ibn Affan alaihi ridwanullah, satu waktu ada seorang pemuda mau hadir majelisnya Sayyidina Uthman. Habisnya itu di tengah jalan dia kelihatan ada perempuan cantik. Dia pun berhenti sejenak menikmati pemandangan itu, pemandangan haram itu. Dia liatin perempuan, kayak mungkin lagi sisiran atau apa di jendelanya, gak tahu kalau ada laki-laki yang liatin. Liatin aja. Habis itu dia baru ingat, ya ampun, saya kan mau hadir majelisnya Sayyidina Uthman nih. Buru-buru lari masuk majelis Sayyidina Uthman. Begitu dia masuk majelis, Sayyidina Uthman langsung bilang, "Ayadkhul 'indana rajul wa fi 'ainayhi atharuz zina." Berani sekali masuk kepada kita seseorang sementara matanya penuh dengan bekas zina. Bekas memandang yang haram. Mata kamu penuh memandang yang haram. Kamu berani masuk ke majelis kami, kata Sayyidina Uthman. Dia kaget, terus dia bilang, "Awahyun ba'da Rasulillah?" Apakah ada wahyu sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Uthman mengatakan, "La bal firasatul mu'min fa innaha tandur binurillah." Bukan, ini bukan wahyu, melainkan firasat orang mukmin. Saya orang mukmin, saya bisa melihat dengan cahaya Allah. Ada cahaya di matanya. Ada cahaya di matanya. Ada salah satu habaib lagi jalan nabrak perempuan. Perempuannya kaget, terus dia bilang, "Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa kok saya ditabrak?" Beliau kemudian langsung yang, "Maaf, maaf, maaf," sambil nunduk itu, "Maaf, maaf, maaf. Maafkan saya, maafkan saya." Terus beliau langsung jalan gitu. Ditegur sama orang. Dia bilang, "Habib, Habib kok nabrak perempuan?" "Iya nih, saya minta sama Allah agar ketika saya melihat yang haram, Allah perlihatkan seperti tembok." Jadi saya kira ini perempuan itu tembok. Ketabrak. Insyaallah. Luar biasa. Tuh hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Orang-orang yang dapat melihat dengan cahaya Allah, mendengar dengan cahaya Allah, berbicara dengan cahaya Allah, bergerak kemana-mana dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita perlu minta sama Allah, ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang telah Engkau karuniakan kepada kami sebagai cahaya yang memandu hati kami, ya Allah, hingga ia dapat senantiasa, hingga ia dapat mengalir ke seluruh anggota tubuh kami, anggota tubuh kami bergerak dengan cahayamu, ya Allah. Amin ya Rabbal. Jadi cahaya Allah itu Allah berikan ketika kita mengamalkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadian diri Nabi Muhammad alaihi wasallam. Dan Al-Quran sendiri menceritakan bahwa cahaya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, qaja'akum minallah. Telah datang kepada kalian umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala nur. Nur, cahaya, wa kitabun mubin, dan Al-Qur'an yang jelas. Al-Qur'an yang nyata. Nah, ini disebut Al-Qur'an. Berarti nurnya bukan Qur'an dong. Apa yang dimaksud dengan nur? Karena kan kalau sesuatu disebutkan pakai wow, pakai dan, itu berarti bukan satu. Misalnya, datang ke majelis ini Ustazah Halimah dan Amel. Apakah Ustazah Halimah adalah Amel? Bukan. Pokoknya kalau udah dan tuh berarti yang satu tuh bukan yang keduanya. Saya makan apel dan rambutan. Saya gak bisa bilang saya makan apel dan apel. Gak bisa tuh. Kalau mau ngomong kayak begitu, ngomong aja saya makan dua buah apel. Gak bisa saya bilang saya makan apel dan apel. Jadi dua hal tuh disebut, itu pasti berbeda. Gitu. Karenanya Allah SWT ketika bilang qaja'akum minallah, telah datang kepada kalian dari Allah SWT nurun, cahaya, wa kitabun mubin, dan kitab Al-Quran yang jelas. Berarti nurnya bukan Quran. Apa yang dimaksud dengan nur? Nabi besar Muhammad SAW, cahaya Allah SWT. Karenanya untukmu para penghafal Al-Quran, terutamanya yang sudah pada hafal Al-Quran, jangan sampai hatimu kosong dari rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran tuh enggak bisa dipisahkan dari Nabi Muhammad. Kamu durhaka kalau sampai misahin Quran dari orang yang kepadanya dituruni Al-Quran. Yang dituruni Al-Quran tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kamu berharap Al-Quran menjadi cahaya sementara hatimu kosong dari mencintai seseorang yang Al-Quran turun kepadanya? Ini salah satu hal yang perlu dijaga, dan saya sampaikan kepadamu dengan penuh cinta. Pastikan dalam hatimu ada Quran, dan pastikan dalam hatimu ada manusia, ada cinta kepada manusia yang diturunkan kepadanya Al-Quran. Jangan pernah lupa Al-Quran turunnya kepada Nabi Muhammad. Jangan pernah lupa Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Saya kalau baca Quran terus saya ingat gitu, Nabi Muhammad membaca ayat yang sama yang saya baca. Saya jadi GR gitu. Gede rasa hati saya, Allah, kau izinkan kepada saya yang hina dina ini untuk melafalkan sesuatu yang dilafalkan manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya enggak ngafal-hafal Quran. Tapi saya kalau baca Quran, saya ingat Nabi Muhammad membaca yang sama. Saya gede hati gitu. Saya ingin kamu juga merasa hal yang sama, bahkan lebih lagi. 30 juz Al-Quran yang ada dalam hati Nabi Muhammad ada pula dalam hatimu. Enggak GR tuh. Mungkin itu sebabnya saya jadi gak hafal seluruh Quran ya. Kegeeran kayaknya nih. Kalau dikasih hafal seluruh Quran bisa geer banget. Masya Allah teman-teman saya sekalian. Beruntung sekali dirimu itu. Jangan pernah kosong hatimu dari mencintai baginda Nabi besar Muhammad. Sebab beliau adalah cahaya Allah. Cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutnya sebagai cahaya. Ma awwalu syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya Wahai Rasul, apa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum segala sesuatu? Ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya' nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, sungguhnya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum diciptakan segala sesuatu adalah cahayanya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nuri, Allah ciptakan dari cahayanya Allah. Kalau urusan cahaya, dekati Nabi Muhammad, dekati Nabi Muhammad. Saya aja kalau lagi sumpek gitu, lagi sumpek, lagi galau, lagi susah, atau saya lagi gak benar, saya ngerasa hati saya kok gini ya, ada perasaan-perasaan yang salah gitu, lagi kesel sama suami misalnya. Ya namanya orang kan. Emang Ustazah pernah kayak gitu? Nah saya kan gak terbuat dari tepung. Ya ada lah gitu. Nah kalau lagi ada rasa-rasa yang gak benar, ada rasa-rasa yang salah gitu, saya berusaha untuk solawat.

Dari kawasan Hajagus Salim Painan 91,2 Langki So FM, lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat siang sahabat Langki So, bersarakan Cidenu menemani sahabat di 30 Mei 2026, di hari Sabtu siang. Hingga pukul 2 siang nanti pastinya Ici hadirkan lagu-lagu teman kenangan untuk sahabat dalam musisi musik istirahat siang hari ini. Sahabat Langki So, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat sehat lalu dan pastinya di akhir pekan bisa relax di rumah ataupun dimanapun berada, pastinya sambil mendengarkan lagu-lagu yang kami hadirkan di 91,2 Langkisau FM kali ini. Sahabat Langkisau, sebelum Eci hadirkan lagu-lagu tembang kenangan, pastinya Eci mau sajikan dulu nih informasi buat sahabat yang ada di rumah ataupun pendengar yang mendengarkan melalui streaming dan juga radio konvensional. Sahabat Langki So, di wilayah Kota Painan siang hari ini sangat cerah sekali ya. Langitnya biru, awannya putih, angin semilir ya bertiup di wilayah Kota Painan, dimana tandanya hari ini cerah banget ya sahabat Langki So. Dan pastinya dengan cuaca cerah ini sahabat bisa melakukan banyak aktivitas di hari ini, bertepatan di hari Sabtu ya sahabat, di akhir pekan bisa menghabiskan waktu yang ceria juga bareng keluarga di rumah. Pastinya selamat siang untuk sahabat Langki So dari ujung utara sampai ujung selatan Kabupaten Pesisir Selatan, dan juga sahabat Langki So yang berada di luar Sumatera Barat yang mendengarkan kita, atau di luar Kabupaten Pesisir Selatan yang mendengarkan secara streaming. Sahabat boleh bergabung request lagu tembang kenangan pilihannya di nomor telepon 0811 6619 120 via telepon ataupun chat ke WhatsApp dengan nomor yang sama.

Sahabat Langkisau, pastinya cuaca cerah bikin kita semangat untuk keluar rumah ataupun beraktivitas di luar ruangan. Tapi pastikan lagi ya, kalau sahabat lagi di luar rumah, di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap memberikan hidrasi tubuhnya dengan perbanyak minum air putih. Dan juga jaga kesehatan kulitnya dengan memakai sunblock atau sunscreen saat mau keluar rumah ya, supaya kenapa? Supaya kulitnya tidak terbakar. Sambil menemani sahabat Langkisau beristirahat siang di hari ini, Eci dan Daniel hadirkan dulu di lagu berikut ini. Pastinya menemani siang hari sahabat dalam musisi dengan lagu dari tiga diva kita ya. Semua jadi satu.

0: 91,2 Lengkisau FM, sahabat Lengkisau. Tentunya ya, lagu-lagu tadi menemani sahabat di musisi musik istirahat siang hari ini. Semoga bisa jadi lagu-lagu yang menambah keceriaan di siang hari ini. Sebelum Eci tutup nih musisi hari ini, sahabat, masih kita buka dulu ya telepon berikut. Kita angkat maksudnya ya. Kita angkat penelpon berikut ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, selamat sore.
0: Iya, Adit, bagaimana kabarnya Adit?
1: Kabar hari ini cukup sehat.
0: Alhamdulillah. Adit mau request lagu apa siang hari ini?
1: Kita ngobrol dulu ya, ini cuaca lagi panas di Kota Padang.
0: Iya, sama di sini juga panas, Adit.
1: Request lagunya. Ini tema kenangan ya?
0: Iya.
1: Dari Betaria Sonata.
0: Yang mana, Adit?
1: Air dalam mulut.
0: Yang mana?
1: Itu lagunya Air dalam gelas.
0: Air dalam gelas. Oke. Oke, Adit, silakan salam-salamnya, Adit.
1: Salam buat Eci Daniel.
0: Terima kasih.
1: Pak Pipi. Bunda Kevin yang ada di mana Bunda Kevin?
0: Bunda sekarang? Kevin di Rawang, ya.
1: Bang Painan. Bunda Kevin, pendengar radio lagi sama juga ya?
0: Oh, udah lama itu.
1: Lama ya.
0: Baru tahu Adit ya.
1: Tahu.
0: Oh, enggak tahu, Adit. Oke, buat siapa lagi?
1: Salam untuk Mas Rican di Kusaniago. Mana Mas Rican sampai belum muncul di radio kita? Dia menghilang ya.
0: Iya, dia sibuk kayaknya ya, menghilang dia tuh.
1: Menghilang. Kak Vivi yang ada di Painan tuh.
0: Ya.
1: Salamnya banyak Anggun, Kanza, Ocha. Ukur saja deh semua saf-saf. Aja ya, tak lupa Ayah Ferdi itu yang ada di mana. Ayah Ferdi ini?
0: Ayah Ferdi yang ada di Tarusan.
1: Ini Tarusan Ayah Ferdi. Salam balik atau salam kangen lah.
0: Oke, Adit, ada lagi?
1: Mungkin aja deh semua sahabat lagi sahur dimanapun berada.
0: Oke, siap Adit, terima kasih. Nanti ditunggu lagunya ya.
1: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Adit di Kota Padang. Selamat siang Adit ya. Cuaca di Kota Padang panas, kata Adit nih. Sama seperti di sini juga panas banget, lagi cerah-cerahnya. Dan telepon dari Adit tadi, sahabat Langkisau, menutup perjumpaan kita dalam musisi siang hari ini. Pastinya sahabat masih akan kami hadirkan program-program menarik lainnya bersama Eci Daniel di siang hari ini hingga sore nanti. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM. Spesial buat Adit ada lagu Betaria Sonata, Air Dalam Gelas.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Percaya.
2: Es malam minggu krimis bisa jadi pengen apel dengan duit sebenarnya dok ya.

Dari kawasan Hanjago Saling Painan 91,2 Langkiso FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Selamat siang sahabat Langkiso, masih bersuarakan Eci Daniel di hari Sabtu 30 Mei 2026 dalam program Seni Budaya. Kali ini pastinya Eci menyajikan informasi seputar kesenian dan kebudayaan dari berbagai wilayah di Indonesia. Nah sahabat Langkiso, kali ini kita akan membahas seputar adat kebudayaan masyarakat Maluku Selatan.

Selamat siang untuk sahabat Langkisau yang mendengarkan melalui frekuensi 91,2 dan juga mendengarkan secara online melalui aplikasi Radio Box Online. Nah, dalam seni dan budaya kali ini, sahabat Langkisau, kita bersama-sama bakal membahas nih seputar kebudayaan dari masyarakat Maluku Selatan. Sahabat Langkisau, kaya dengan nilai adat dan kearifan lokal yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan serta kelestarian alam. Nah, merupakan salah satu nilai yang ada di wilayah Maluku bagian selatan, yang mana terdiri dari beberapa wilayah di Kepulauan Tenggara, Tanimbar, Kei, hingga daratan Pulau Seram bagian selatan.

Sahabat Langkisau, memang kebudayaan masyarakat Maluku itu sangatlah bermacam dan beragam. Namun tentunya ya, yang tidak bisa kita lepaskan dari kebudayaan yang ada di Indonesia adalah dari pakaian dan rumah tradisional masyarakatnya.

Dimana sahabat Langkisau, pakaian adat Maluku bercorak khas garis-garis yang geometris atau kotak-kotak, dan tentunya biasanya memadukan warna-warna cerah seperti warna merah yang dipadukan dengan kain sarung.

Dan tentunya masyarakatnya biasanya di zaman dahulu atau secara tradisional tinggal di rumah panggung tradisional yang berfungsi sebagai balai pertemuan warga dan pusat kegiatan adat, yang mana dikenal dengan nama rumah Baileo. Nah, ciri khas dari rumah khas dari masyarakat Maluku adalah rumah Baileo ini adalah rumah yang tidak memiliki dinding dan dihiasi dengan ukiran-ukiran bermakna filosofi.

Di mana sahabat Langkisa ini terlihat dari aspek kehidupan masyarakatnya, yang mana adalah salah satu kelompok suku yang terbesar di Nusantara. Nah, letak sendiri ya, Maluku berbatasan dengan Timor di sebelah selatan, Pulau Sulawesi di sebelah barat, Irian Jaya di sebelah timur, dan Palau di timur laut. Maluku memiliki keberagaman budaya, adat istiadat melalui musik, bahasa, tarian, dan kesenian juga budaya masyarakatnya.

Nah, seperti yang Cis hadirkan tadi ya, di mana kesenian menjadi salah satu cara untuk berada di dalam masyarakat Maluku. Nah, sahabat Langkisau, masyarakat Maluku sendiri memiliki tarian-tarian tradisional yang indah, meliputi tari cakalele, tari lenso, dan tari tradisional lainnya, yang mana biasanya ditampilkan untuk upacara penyambutan tamu atau perayaan-perayaan adat. Nah, yang pertama ada tari cakalele.

Sahabat Langkisau, tari cakalele adalah tarian perang tradisional khas Provinsi Maluku, yang mana tarian ini melambangkan keberanian, ketangguhan, dan jiwa kepahlawanan masyarakat setempat. Yang membuat dia berbeda adalah biasanya tarian-tarian perang yang ada di wilayah Indonesia itu mayoritas ditarikan oleh lelaki. Sedangkan tari cakalele ditarikan secara berpasangan oleh pria dan wanita, yang mana menghadirkan gerakan yang lincah, energik, dan pastinya diiringi dengan alat musik tradisional dari tifa dan juga gong. Sahabat Langkisau, ternyata tari cakalele ini awalnya berfungsi sebagai ritual pemujaan roh dan tarian yang dilakukan sebelum maju ke medan perang untuk membangkitkan semangat tempur. Namun saat ini tarian cakalele sering dipertunjukkan untuk menyambut tamu kehormatan, perayaan adat sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian budaya.

Dimana sahabat Langkisau, kalau kita menelisik dari tarian Cakalele ini adalah ciri paling utama terletak pada ekspresi wajah penari yang tegas dan gerakan tubuh yang dinamis. Penari-penari biasanya akan bergerak cepat, melompat-lompat, dan memperagakan gerakan seperti sedang bertarung atau menangkis serangan. Sementara biasanya penari wanita akan menari dengan gerakan yang lebih lembut.

Selain tari cakalele, ada juga tari lenso. Lenso sendiri artinya adalah sapu tangan. Tarian tradisional Maluku dan Minahasa ini menggunakan lenso atau sapu tangan, makanya dinamakan tarian lenso. Dibawakan secara berpasangan atau berkelompok oleh muda-mudi, biasanya digunakan untuk menyambut tamu, merayakan pesta pernikahan, hingga menjadi ajang ramah-tamah untuk pencarian jodoh. Yang menariknya, tari lenso ini ada sejak kedatangan bangsa Portugis nih ke wilayah Nusantara di tahun 1513. Lenso sendiri ternyata itu berasal dari bahasa serapan bahasa Portugis yang diserap, yang berarti sapu tangan di awalnya. Nah, tarian ini merupakan hiburan bagi warga Portugis. Namun lama-kelamaan, tarian ini membaur dan menjadi tradisi lokal, khususnya di zaman penjajahan Belanda, di mana tari ini kerap ditampilkan saat perayaan ulang tahun Ratu Wilhelmina saat itu.

Selanjutnya kita masuk nih ke alat musik tradisional dari wilayah Maluku. Ada tifa dan tahuri. Nah, sahabat mengkisau, kalau mungkin kita mungkin sudah lebih mengenal tifa gitu ya, sering kita dengar nama alat musik tradisional yang satu ini. Nah, di mana tifa sendiri itu terbuat dari kayu, rotan dan kulit binatang yang mana dimainkan dengan cara dipukul. Sebagai alat musik pukul, tifa sendiri kerap digunakan sebagai bunyian yang dimainkan saat pertandingan perahu belang arumbai untuk memberikan semangat buat para pendayung dalam mendayung sampan mereka. Namun selain itu ada juga nih salah satu alat musik yang juga terbuat dari kulit kerang ya, sama-sama dari hewan. Kalau tifa menggunakan kulit hewan, kalau tahuri itu ternyata terbuat dari kulit kerang. Nah, alat musik yang tradisional satu ini, tahuri, itu biasanya digunakan dalam kegiatan adat seperti upacara panas pela dan gandong, upacara sasi laut, atau untuk mengumpulkan masyarakat untuk suatu keperluan.

Nah, itu tadi ya kesenian tradisional dari masyarakat Maluku. Setelah ini kita akan bahas nih apa-apa saja sih kebudayaan masyarakatnya dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakatnya. Setelah lagu yang berikut ini, tetap di Langkisau FM.

91,2 Langki Show FM dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center. Masih bersuarakan Eci Daniel dalam program Seni Budaya. Sahabat Langki Show masih membahas seputar seni dan kebudayaan dari masyarakat Maluku. Kita beralih nih dari kesenian tradisionalnya menuju tradisi dan ritual adat yang ada di Maluku. Sahabat Langki Show, memang ya tradisi kearifan lokal salah satunya yaitu kebudayaan dan tradisi ritual. Nah, di Maluku ada beberapa tradisi yang mungkin sahabat belum pernah dengar, namun sangat populer di masyarakat. Yang pertama, yaitu adalah tradisi sasi, yang mana nggak hanya di Maluku, namun juga ada di Papua. Yang mana sasi ini adalah tradisi dan hukum adat yang berupa larangan sementara untuk eksploitasi sumber daya alam baik di laut dan juga di darat. Nah, yang biasanya dilarang untuk eksploitasi seperti ikan, teripang dan lobster, sedangkan di darat seperti hutan dan kebun. Yang mana sasi ini adalah aturan yang bertujuan untuk membiarkan ekosistem pulih sebelum dipanen kembali. Di mana sasi ini merupakan bukan sekedar larangan ya sahabat Langkiswa di Maluku dan juga Papua, tapi sebagai simbol kearifan lokal untuk mengajarkan masyarakat dengan hidup selaras bersama alam, pastinya menjamin ketahanan pangan warga setempat. Nah, penegakan aturan sasi ini pun dijaga oleh pemimpin-pemimpin adat dan kelembagaan adat yang disebut dengan kewang, yang biasanya mereka akan kewang-kewang akan memasang tanda larangan seperti janur atau tali di daerah-daerah yang dilarang untuk dieksploitasi atau daerah sasi gitu ya. Nah, biasanya hasil alam dalam suatu daerah sasi ini tidak boleh diambil dalam jangka waktu yang disepakati, bisa hitungannya bulan bahkan sampai bertahun-tahun.

Selanjutnya ada budaya Masohi. Walaupun mungkin sahabat yang pernah ke wilayah Maluku mengenal Masohi sebagai salah satu nama kota, yaitu ibu kota Maluku Tengah, namun ternyata Masohi merupakan salah satu kebudayaan yang ada juga nih di Maluku, lebih tepatnya Maluku Tengah. Masohi sendiri artinya gotong royong atau bekerja sama tanpa memandang suku dan agama, di mana ritual dan kebudayaan adat ini diwujudkan melalui kerja bakti massal untuk kepentingan bersama, seperti saat membuka lahan pertanian baru, membangun atau merenovasi rumah, dan menyiapkan perayaan-perayaan atau acara adat.

Dan yang terakhir yaitu kebudayaan dan ritual upacara adat yang bernama Fagnea Kidabela, ya. Fagnea Kidabela. Kalau upacara tradisional satu ini merupakan upacara adat masyarakat Kepulauan Tanimbar, Maluku, yang mana berfungsi untuk memperkuat, memanaskan, dan mengukuhkan tali persaudaraan serta persahabatan antar kampung. Nah, upacara ini biasanya bertujuan untuk menciptakan persekutuan yang rukun dan tidak mudah terpecah belah. Nah, sahabat Langkisau, kebudayaan atau ritual Fagnea Kidabela ini ternyata secara arti memang artinya itu adalah pemanasan atau pengerasan. Nah, yang juga secara harfiah diambil dari dua kata ini, ya. Fagnea artinya pemanasan atau pengerasan, Kidabela artinya persaudaraan atau keakraban. Gimana ya, kurang lebih Fagnea Kidabela adalah semacam upacara atau kegiatan untuk semakin merekatkan, ya, semakin kuatnya persaudaraan dan keakraban di antara masyarakat. Nah, praktik Fagnea Kidabela ini identik dengan tradisi panas pela atau gandong yang ada di wilayah Ambon dan Maluku Tengah, yang mana diwujudkan melalui pelegelaran seni dan tarian. Dan di mana kegiatan atau fungsi sosial dari Fagnea Kidabela ini biasanya adalah mengikat dua desa atau dua masyarakat, yang mana mereka bersama-sama melakukan upacara sebagai sarana bagi leluhur Tanimbar untuk mewariskan sejarah persekutuan antar wilayah agar terus terjaga oleh generasi penerusnya. Nah, itu tadi ya sahabat Langkisau, kesenian dan kebudayaan dari Maluku yang kita bahas dalam seni budaya di edisi kali ini. Terima kasih sahabat yang sudah mendengarkan, dan pastinya setelah ini Eci masih akan menemani dengan program lainnya di jam 3 sore nanti. Eci tutup program seni budaya kali ini dengan lagu dari Humaira, Cing Cangkeling.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari Kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Langkisau FM. Kembali lagi bersarakannya Cidaniel di edisi 1-30 Mei 2026 dalam Citra Keluarga. Sahabat Langkisau, Cidaniel hadirkan informasi untuk sahabat dan keluarga di rumah pastinya hingga pukul 4 sore nanti. Dengan ditemani lagu-lagu pop Indonesia pilihan, pastinya jangan sampai sahabat kemana-mana ya, mendengarkan terus kita di sini. Sahabat Langkisau, kali ini Eci mau menghadirkan sebuah informasi yang berhubungan dengan kesehatan tubuh nih. Lebih tepatnya dengan metabolisme tubuh. Sahabat Langkisau, sering banget ya orang bilang semakin bertambah usia, orang akan merasakan perubahan pada tubuhnya. Salah satu yang paling cepat di saat berubah namun paling lambat disadari adalah melambatnya metabolisme. Perubahan metabolisme di tubuh seseorang saat bertambahnya usia kerap datang dengan tanda-tanda yang samar, jadi sering banget disalahartikan sebagai keluhan sehari-hari. Nah, sebenarnya metabolisme itu apa sih? Sahabat Langkisau, metabolisme itu adalah cara tubuh kita mengubah makanan, minuman untuk menjadi energi dan menjaga kita tetap hidup dalam menjalankan fungsi seluruh tubuh. Nah, proses metabolisme itu bantu kita nafas, gerak, memperbaiki sel ya, dan membuat organ kita bekerja sama sebagaimana mestinya. Nah, di mana ya enggak sama nih seperti saat kita bangun atau saat kita tidur, yang mana tubuh kita ada bagian-bagian yang beristirahat, ada yang bagian yang aktif. Nah, metabolisme itu tidak pernah berhenti. Jadi enggak ada pengaruhnya mau kita itu lagi istirahat, mau kita itu lagi bekerja atau lagi belajar atau lagi berkegiatan, si metabolisme tetap bekerja terus-menerus. Namun yang perlu diperhatikan, seiring dengan berjalannya waktu, metabolisme itu prosesnya akan semakin melambat secara bertahap. Dengan kata lain, sahabat Langkisau, tubuh kita nih gak akan membakar energi seefisien sebelumnya ya, semakin bertambahnya usia. Padahal aktivitas dan kerja tubuh tetap berjalan sama ya. Dan metabolisme yang melambat itu tentunya akan membakar lebih sedikit kalori atau energi. Nah, para pelatih kesehatan ya, para ahli-ahli coaching gitu ya, ahli kesehatan, ahli gaya hidup, itu menyebutkan ya bahwa banyak orang yang ternyata sudah masuk nih saat masa metabolismenya menurun, tapi mereka tidak menyadari bahwasannya mereka dalam proses penurunan metabolisme atau melambatnya metabolisme di tubuhnya. Karena tahapan-tahapan atau ciri-ciri dari metabolisme yang menurun itu ternyata gejalanya mirip dengan kondisi sehari-hari. Nah, penurunan dari metabolisme yang melambat ini tentunya ada ciri-cirinya. Nah, gejalanya pun juga mirip-mirip. Tapi apa sih yang perlu kita perhatikan? Yang pertama, ciri-ciri kalau tubuh kita tuh metabolisme

Dan di mana ya saat kita pingin menguruskan badan atau menurunkan berat badan, prosesnya nggak semudah yang dulu lagi, sudah semakin sulit. Jadi cara yang dilakukan tidak lagi efektif karena tubuhnya bekerja dengan ritme metabolisme yang berbeda. Yang kedua, tubuh kita mudah lelah dan mudah kedinginan. Nah, merasa lelah tanpa alasan yang jelas jadi salah satu tanda metabolisme kita melambat, sahabat Langkisau. Tubuh yang seharusnya mampu nih mengolah makanan menjadi energi dengan efisien, bikin tubuh kita suhunya tetap hangat, gak mudah dingin. Tapi karena menurunnya metabolisme itu, tubuh kita gak cepat dulu membakar si kalori-kalori ini, yang membuat kita jadi mudah banget nih merasakan yang namanya lemas, ngantuk, cepet capek, sering muncul ya capeknya, padahal kita sudah istirahat nih, kita udah tidur siang supaya nggak capek, atau kita udah tidur malam 8 jam gitu ya seperti yang disarankan, tapi kok masih sering capek, masih sering lemas gitu ya, walaupun melakukan aktivitas yang nggak berat. Nah, ini tandanya kita sudah mulai masuk nih ke tahap metabolisme yang melambat. Bahkan di beberapa orang, mereka juga mulai banget nih, mudah banget merasakan kedinginan meski suhu sekitar mereka normal. Kondisi ini ternyata berkaitan juga nih dengan kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas yang dipengaruhi oleh proses metabolisme. Dan yang terakhir, nampak ciri metabolisme kita itu sudah menurun atau sudah melambat, yaitu dari gangguan mood. Suasana hati kita atau mood kita itu sering banget berubah ya. Nah, ternyata ini kalau kita sering merasakan perubahan suasana hati, ternyata ada kaitannya dengan perlambatan metabolisme, di mana ketika tubuh kekurangan energi dan mengalami ketidakseimbangan hormon, kondisi yang dirasakan ini mempengaruhi fungsi otak dan emosi. Jadi munculnya rasa cemas, mudah marah, dan rasa frustasi dapat muncul tanpa alasan yang jelas. Jadi ada ternyata 3 hal yang mesti diperhatikan ya sahabat, kalau udah bertambah umur tiba-tiba berat badannya naik tanpa sebab. Gak kayak, oh kali ini mungkin makannya lebih banyak dibandingkan kemarin. Gak, makannya biasa, kegiatan biasa, tapi kok berat badannya naik terus. Nah, ini tubuhnya memperlihatkan nih bahwasanya, hey, metabolisme kamu sudah melambat loh ritmenya. Dan yang kedua, kamu harus memastikan lagi, sahabat Langkisau, kamu gak mudah lelah, gak mudah lemas, gak mudah capek gitu ya, enggak mudah ngantuk. Nah, ini kalau misalnya kamu sudah seperti Cibal tadi, udah tidur siang power nap 20 menit mungkin setiap hari, terus tidur malamnya itu cukup gitu ya, enggak ada insomnia, enggak ada apa-apa, tidurnya pulas gitu ya, terus tidurnya 8 jam tuh udah oke banget, tapi kenapa masih rasanya mengantuk, rasanya lemes? Nah, ini bisa jadi tandanya metabolisme kita sudah melambat. Dan yang tadi ya, gangguan mood atau seringnya perasaan gitu ya, mood kita itu, suasana hatinya tuh sering banget berubah, tiba-tiba marah, sering cemas. Nah, ini menunjukkan tubuh kita sudah mulai melambat metabolismenya. Jadi sahabat perlu diperhatikan lagi ya.

Tapi sahabat Nangisa jangan khawatir, karena walaupun tubuh metabolismenya melambat, kita bisa meningkatkan kembali metabolisme tubuh kita dengan cara-cara yang mau Ici sajikan nanti setelah tentunya lagu berikut dan setelah azan asar nanti ya. Pastinya jangan kemana-mana kalau sahabat masih penasaran gimana sih cara kita nih mungkin yang sudah metabolismenya melambat untuk bisa cepat lagi metabolismenya supaya energinya cepat terbakar, lemaknya bisa hilang gitu ya. Nah, nanti akan Ici bagikan tipsnya setelah lagu yang berikut ini dari Diet Bill dengan Spontan.

0: Tuh. Apaan? Telepon. Pelan-pelan.
1: Halo, Opik.
0: Halo, Tante.
1: Opik?
0: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
0: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, Tante.
1: Iya, Pi.
0: Gimana, Tan, Randy?
1: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
0: Oke, Tante.
1: Makasih ya, Pi.

apa kan dia? Tiap minggu

0: sahabat Langkisau, dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

0: di suatu pagi yang cerah.
1: Nur. Oh, Nur. Alun juo babuean kopi udalai. Alakah siang hari Nura?
2: Deda, baka membuat kopi. Ayah sedang tak jarang baru.
1: Deh, pakai ayah galon saja lah lai, boleh capek.
2: Jangan lah Ida. Dalam ayah galon tu ada kandungan kaporit mah. Kece orang babayu untuk kesehatan awak.
1: Itulah upia. Dah ada nan tahu informasi doh. Udah dapat info langsung dari orang PDAM Tirta Langkisau ka. Kalau ayah PDAM ko aman untuk dikonsumsi.
0: Dun sana ayah sadonyo, ayah PDAM Tirta Langkisau adalah ayah pilihan nan tape. Selain barasiah, ayah PDAM juo tajamin karno diambil dari sumber mato ayah pilihan mengandung klorin atau kaporit yang sesuai jo standar Perkemenkes nomor 492 tahun 2010. Melewati tahapan panjang hingga diuji secara ketat di laboratorium kesehatan sehingga aman untuk kesehatan badan awak.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Langkisau bersama LPPL Radio Langkisau FM.
4: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Kembali lagi bersama kami Ci Daniel dalam Citra Keluarga di edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Sama lagi saya kalau tadi Ci sudah membagikan ciri-ciri dari tubuh yang metabolismenya melambat. Sahabat yang mungkin di rumah ya mendengarkan tadi itu kayaknya aku merasakan ciri-ciri ini deh begitu. Apakah tubuhku akan melambat terus metabolismenya? Nah, jangan khawatir sahabat Langkisau. Kenapa? Karena ternyata ada cara supaya, banyak cara ya, supaya tubuh kita metabolismenya bisa kembali meningkat, bisa kembali kencang, bisa menjadi cepat kembali metabolismenya. Yang pertama pastinya sahabat ya, cara terbaik untuk mempercepat metabolisme itu adalah dengan membangun massa otot melalui latihan beban, perbanyak protein, dan menghindari diet yang ekstrim.

Nah, sahabat Langkisau, kalau sahabat merasa kok tubuhnya mulai melambat metabolismenya ya, coba sahabat latih yang namanya kekuatan angkat beban ya. Otot membakar kalori lebih banyak dibandingkan dengan lemak. Jadi sahabat Langkisau, supaya untuk mempercepat kembali metabolisme tubuhnya, yuk rutinkan dalam melakukan latihan beban. Dan pastinya dengan latihan beban ini akan meningkatkan yang namanya basal metabolic rate atau BMR secara permanen ya. Jadi kita harus latih dulu nih angkat beban, latihan kekuatan otot, membakar kalori lebih banyak. Dan pastinya sahabat harus memperhatikan juga asupannya. Jangan karena udah metabolismenya menurun atau melambat, makannya jadi sembarangan. Nah, kalau pingin sahabat mempercepat kembali metabolismenya, banyak makan makanan yang mengandung protein. Tubuh itu membakar lebih banyak kalori untuk mencerna protein dibandingkan karbohidrat atau lemak. Jadi perhatikan ya, semakin banyak kita makan protein, nah tubuh kita itu semakin banyak energi atau kalori yang dibutuhkan untuk membakar si protein-protein ini, merubahnya menjadi energi. Jadi ya, sertakan seperti ikan, dada ayam, telur, tahu, tempe itu ya dalam porsi makan harian. Pokoknya doublein nih makanan proteinnya. Yang pasti proteinnya, Pak, makanlah ya yang dibuat dalam bentuk makanan yang real food, jangan makanan yang proses gitu ya. Mungkin kalau makan ayam, hindari bagian yang berlemak seperti bagian dada ayam gitu ya. Tapi jangan digoreng dengan tepung. Konsumsinya mungkin bisa dikukus, atau mungkin bisa dijadikan mungkin ayam suwir begitu ya. Dan juga konsumsi ikan, telur, tahu, tempe ya, supaya mungkin kalau rasanya kok makan ikan, ayam itu kayaknya agak mahal, nah bisa pakai telur, tahu, tempe untuk mengganti protein ya yang untuk kita dapatkan. Selanjutnya, perbanyak minum air putih. Konsumsi minimal setengah liter air putih ternyata dapat meningkatkan laju metabolisme kita itu bisa sampai 30% dalam 1 jam. Selanjutnya, jangan lewatin waktu makan atau hindari diet ekstrim. Membatasi kalori yang terlalu ketat gitu justru membuat tubuh kita itu masuk dalam safe mode energy gitu ya. Kalau di handphone ya, safe mode energy itu artinya apa? Baterai kita mungkin yang cepat baterainya habis, ditahan penggunaannya supaya memperlambat baterainya itu supaya cepat habis. Nah, sama juga tubuh kita, kalau kita terlalu ketat untuk misalnya defisit kalori dan lain sebagainya, tubuh kita itu akan memperlambat metabolismenya, jadinya kita malah lebih lambat metabolismenya. Yang pinginnya diet supaya tubuhnya, berat badannya turun, malah gak turun-turun. Gara-gara apa? Tubuhnya tadi masuk ke dalam mode hemat energi. Jadi gimana caranya? Ya, makannya yang teratur dan pastinya menjaga kestabilan energi. Dan pastikan tidurnya yang cukup. Tidur, makan menjadi kunci untuk kesehatan tubuh. Nah, cukup tidur itu pastinya membuat hormon kita jadi lebih seimbang, stabil. Karena kalau kurang tidur itu bisa mengganggu keseimbangan hormon. Hormonnya gak seimbang, tentunya hal-hal lain bisa memicu ketidakseimbangan di tubuh. Nah, tapi kalau tubuh kita itu seimbang hormonnya ya, baik hormonnya, nah itu akan pastinya meningkatkan metabolisme kita. Dan salah satu caranya yaitu dengan tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu berapa lama? 7-9 jam per hari setiap malam ya. Dan pastikan lagi, jangan tidur di atas jam 12 malam supaya tubuhnya tetap terjaga kesehatannya. Nah, itu tadi sahabat Langkisau ya, bagaimana ciri-ciri kalau tubuh kita metabolismenya melambat.
Namun ada caranya untuk meningkatkan ya, mempercepat kembali si metabolisme. Jadi jangan takut dan ragu. Pastinya sahabat Langkisah Citra Keluarga sudah berada di ujung-ujung nih, karena sudah hampir pukul 4 sore. Tandanya Ici harus beralih dengan program lain, tapi tenang aja, Ici masih akan menemani sahabat ya di 91,2 Langkisah FM. Ici tutup perjumpaan kita dalam Citra Keluarga kali ini dengan lagu dari Afgan, Kacamata.

siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu roda.

Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Percaya.

0: Rupo menyambutnya Bapak.
1: Atuh, jadi wali?
0: Indah.
1: Jadi lurah?
0: Indah.
1: Hakim?
0: Indah.
1: Pengacara?
0: Indah.
1: Poluan?
0: Indah.
1: Ah, jadi baru selesai.
0: Indah.
1: Tu jadi apa, Lena?

0: rupo menyebutnya Cik Lai Maba.
1: Ah, jadi itu, jadi direktur?
0: Indah.
1: Pengusaha?
0: Indah.
1: Ah, jadi pramugari?
0: Indah.
1: Ah, kalau pilot?
0: Indah.
1: Ah, tentara?
0: Indah.
1: Ah, jadi bingkar ruang, saya lah kau lain.
0: Indah.
1: Tu jadi apa, Lena? Oh.

Dari kawasan jadi acara Haji Agus Salim Pahinan 91,2 Langkita FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkita, bersama Haji Daniel menemani sahabat hingga pukul 6 sore nanti dalam program Adat Salingka Nagari yang pastinya di edisi 30 Mei 2026. Kita akan membahas seputar kebudayaan adat Minangkabau. Sahabat Langkisau, kali ini Yece akan menghadirkan terkait beberapa petata petitih Minangkabau yang mana memiliki arti dan mungkin jarang kita dengarkan di zaman modern sekarang.

Seperti yang kita ketahui, sahabat Mengkisau, di dalam Minangkabau, dalam suku Minangkabau tidak hanya cara hidup yang mana adat berdasarkan daripada syariat agama. Nah, di mana dalam kebudayaan Minang semua hal diatur, bahkan dari cara kita bertemu, cara kita berbahasa dan berkomunikasi. Nah, dalam cara berkomunikasi tentunya ya, dalam Minangkabau kita diajarkan bahwasanya ada 4 cara untuk berkomunikasi dengan orang lain, yang dikenal juga nih dengan istilah kato dan ampe. Sahabat Langkisau, ada 4 cara kita berkomunikasi di Minangkabau, yang mana tergantung kepada lawan bicara kita. Yang pertama, ada yang namanya tata cara berkomunikasi, yaitu kato mendaki. Kato mendaki atau kata mendaki ya, meningkat. Nah, ini biasanya cara bicara kita kepada orang yang lebih tua dari kita. Seperti kita berbicara kepada kakak, orang tua, sanak saudara yang umurnya lebih tua daripada kita. Yang mana di Minangkabau, saat kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus memperhatikan setiap kata-kata yang digunakan. Harus tahu kapan kita bicara serius ataupun bercanda. Di mana dalam kata mendaki, cara bicara kepada orang yang disebutkan yang lebih tua dengan menggunakan etika yang baik dan juga sopan. Selanjutnya, kato menurun. Berbeda dengan kato mendaki, kato menurun digunakan saat kita berbicara kepada lawan bicara yang lebih muda daripada kita. Seperti berbicara kepada adik, kemanakan ya, ataupun kepada anak-anak yang belum dewasa. Maka bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa yang lemah lembut. Tidak boleh bicara tegas dan biasanya harus menyesuaikan dengan umur atau lawan bicara. Selanjutnya ada kato mendata. Kato mendata adalah tata cara bicara kita kepada teman sebaya atau orang yang seumur dengan kita, di mana bahasa yang digunakan adalah bahasa pergaulan yang baik. Dan juga tentunya ya, dalam kato mendata, teman yang baik adalah orang yang selalu ada saat duka maupun suka. Di mana tentunya ya, dalam berteman, berbicara, tetaplah walaupun sama besar ya, walaupun kawan seiring, tapi kita harus tetap berlaku baik dan tetap sopan di hadapan mereka. Selanjutnya ada kato malereang. Nah, kato malereang adalah tata bicara kita kepada orang yang kita segani, hampir sama dengan kato mendaki. Tapi biasanya kato malereang juga digunakan kepada tidak hanya lebih tua, tapi orang-orang yang disegani, seperti mertua, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh pemimpin begitu. Orang yang kita segani, ya niniak mama biasanya. Dan dalam kato malereang, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang disesuaikan dengan situasi. Nah, tentunya kalau di Minangkabau, jika berbicara dengan pemuka adat, biasanya mereka akan menghadirkan kata-kata kiasan dan kata-kata yang penuh makna. Oleh sebab itu, kata-kata yang digunakan haruslah kata-kata yang difikirkan dahulu, dan jangan mengatakan apa sesuatu tanpa dipikirkan. Penjelasan singkatnya nih ya, dalam kato dan ampe adalah menjadi aturan bagaimana kita di Minangkabau berbicara kepada lawan bicara kita, menyesuaikan nih dengan umur, dengan situasi dan kondisi. Sahabat Langkisau, masih akan ada informasi lainnya terkait budaya alam Minangkabau dalam adat Salingkanegari kali ini. Tapi kita dengarkan dulu tembang Minang berikut ini.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional. Sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

101,2 Langkisau FM, sahabat Langkisau masih kembali dalam program Adat Palingga Nagari di hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026. Jikalau tadi kita menilik ada 4 cara berkomunikasi dalam Minangkabau, kata mendaki, kata menurun, kata mendata, dan melereng. Kali ini sebagai seorang orang Minang tentunya ada kata lain yang harus kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari.

yaitu katuki. Sahabat Langkisau, kie menjadi salah satu bentuk kekayaan budaya orang Minang yang perlu dilestarikan. Kie merupakan cara menyampaikan sesuatu dengan tidak berterus terang atau menggunakan perumpamaan. Kata kie sendiri biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan yang baik, yang bersifat pujian ataupun sifatnya cemoohan. Di mana di generasi muda sekarang, ya generasi muda sekarang di Minangkabau sudah banyak yang kurang mengerti dengan kata kie jokat. Ya, di keluarga Minang modern sekarang mungkin anak-anak Minang sekarang ya tidak mengerti dengan kata kie, yang mana di zaman dahulu kata kie menjadi salah satu cara ampuh untuk menyelesaikan masalah atau sekedar menegur anak tanpa harus menghardik dan memarahinya. Karena di Minang, kato kie menjadi salah satu metode dalam mendidik anak yang bertujuan untuk membentuk karakter orang Minangkabau yang berdasarkan falsafah alam takambang jadi guru. Dimana dalam berbahasa Minangkabau harus mengerti dengan kie jokato. Seperti ungkapan lama tahu dikieh kato sampai. Dalam berinteraksi antara sesama, biasanya dalam melakukan komunikasi, selain adab sopan santun dalam berbahasa, interaksi juga dapat berjalan baik. Jikalau dalam berkomunikasi, tentunya dapat menyampaikan sesuatu tanpa harus merusak adab-adab kesopanan.

Nah, untuk sahabat Langkisau ya, anak-anak muda Minang sekarang mungkin tidak mengerti apa sih kieh. Nah, kieh artinya adalah kiasan atau perumpamaan. Nah, dalam konteks budaya Minang, kieh adalah cara menyampaikan sesuatu yang mana tanpa berterus terang secara langsung atau menggunakan perumpamaan. Bisa dengan sindiran yang bersifat pujian maupun sebaliknya. Kieh merupakan salah satu nilai budaya di Minangkabau yang telah ada sejak zaman dahulu, di mana kieh digunakan untuk menjaga kesopanan dan kearifan dalam berkomunikasi sesama orang Minang. Orang Minangkabau percaya kalau kieh dapat membantu menjaga hubungan baik antar sesama, baik itu dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam dunia kerja. Dan tentunya ya, seperti cara berkomunikasi kato dan ampe tadi, kieh pun juga memiliki jenis-jenisnya. Yang mana sahabat Langkisau, kieh yang digunakan tentunya berbeda dalam situasi kondisi. Kieh yang digunakan dalam sehari-hari ataupun dalam acara formal tentunya berbeda. Dan yang pasti harus diperhatikan, kieh dipakai untuk menyampaikan pesan secara halus tanpa menyakiti orang lain.

Yang pertama, sahabat Langkisau ada kiyeh yang bersifat metafora, menggambarkan seseorang dengan menggunakan perbandingan kepada suatu objek atau fenomena alam. Dan nah, contohnya seperti anak itu seperti padi, makin berisi makin merenduk. Nah, hal ini atau kalimat ini menggambarkan seseorang yang rendah hati dan semakin bijak seiring bertambahnya ilmu dan pengalaman. Tidak hanya pujian, namun kie juga bisa berupa sindiran, yang mana menggunakan kata-kata halus secara tersirat memuat kritik atau sindiran kepada orang. Misalnya, orang itu seperti tikus di lumbung, selalu makan makanan orang lain.

Selain itu ada kato kieh untuk menyampaikan nasihat atau teguran. Kieh yang bersifat perumpamaan biasanya menggunakan cerita atau analogi untuk menyampaikan pesan moral atau pelajaran hidup. Misal, janganlah kau berlari di atas api kalau kau ingin selamat. Di mana kato kieh ini menggambarkan pentingnya berhati-hati dalam bertindak dan menghindari perbuatan yang beresiko.

Selain kieh yang tadi Ici sajikan, juga ada nih kieh cemooh atau sindiran lainnya, seperti bajalan paliaro kaki mengecek paliaro lidah, yang mana berjalan pelihara kaki berbicara pelihara lidah. Kiasan ini dimaksudkan untuk berhati-hati dalam bertindak dan berucap. Ada juga kato kieh yang berbunyi seperti ini, membuang garam ke lawi atau membuang garam ke laut. Kiasan ini diberikan sebagai nasihat untuk atau bantuan kepada orang yang sudah berkecukupan atau memiliki harta yang cukup.

Selanjutnya ada pula kie yang bersifat sindiran pedas. Nah, menggunakan kata-kata yang tajam dan langsung untuk memberikan teguran kepada seseorang.

Ada juga Kiyeh Katu untuk menyampaikan ajaran atau falsafah. Nah, Kiyeh yang satu ini biasanya bersifat ungkapan bijak, menggunakan ungkapan yang mengandung makna mendalam dan mengandung pesan moral yang berharga. Selanjutnya juga ada Kiyeh yang bersifat sindiran filosofis, di mana mengungkapkan nilai-nilai kehidupan atau pandangan hidup melalui kiasan yang syarat makna.

Dan perlu diperhatikan juga sahabat Langkisau, bahwasannya Kieh Kato terbagi juga menjadi dua jenis, yaitu Kieh Langsung dan Kieh Barangkai.

Selanjutnya, Ica masih akan menghadirkan informasi seputar cara berkomunikasi dan kata-kata penting di Minangkabau setelah tembang Minang berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

91,2 Langkisau FM sahabat, masih dalam adat Salingkanagari. Jika tadi kita sudah membahas kata nanampe, kata mandata, mendaki, menurun, malereng, dan juga sindiran ya, atau kata kieh, yaitu kieh langsung, kieh barangkai ya, kieh-kieh sesuai fungsinya. Tentunya sahabat, kita juga akan menghadirkan nih satu kata atau satu bentuk komunikasi di Minangkabau yang sering dipakai, yaitu sindia atau sindiran.

terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada Sindia Tambilang. Sindia Tambilang biasanya adalah sindiran yang cara penyampaiannya langsung mencolek hati orangnya, tapi masih menggunakan bahasa kiasan atau kiekato. Salah satu contoh Sindia Tambilang yaitu manambang kalua tapi rabahnya ke dalam.

Selanjutnya ada Sindia Bapane atau sindiran panas. Sindiran Bapane biasanya bertujuan untuk membuat seseorang yang disindir untuk merasakan rasa malu dan juga merasakan kepanasan gitu perasaannya, sahabat Langkisau.

Dan yang terakhir ada Sindia Tasera. Sindiran yang satu ini secara umum ditujukan kepada banyak orang atau pada suatu lingkungan, yang mana lingkungan atau kepada banyak orang ini untuk mengingatkan kembali bahwasanya mereka haruslah memiliki rasa saling menghargai. Nah, biasanya Sindia Tasera ditujukan kepada orang-orang yang kurang memahami raso jopareso dalam berlingkungan atau di lingkungan masyarakat secara luas.

Dan sahabat Lengkisau, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini bahwasannya katonan ampe keh kato sindi ya merupakan fondasi utama dari sistem berkomunikasi oleh adat Minangkabau yang bersandikan syara dan kitabuah. Ketiganya bukan cuma sekedar instrumen linguistik atau cara berkomunikasi, melainkan manifestasi konkret dari kecerdasan sosial, kedalaman spiritual, dan tingginya peradaban budi pekerti.

Rang Minang. Melalui tutur kata ini, seseorang individu dituntut untuk punya ketajaman rasa agar mampu membaca situasi atau kalau kata orang Minang, tahu dibayang kata sampai. Menghargai hierarki sosial serta menyampaikan kritik tanpa meruntuhkan martabat orang lain. Penerapan konsep komunikasi ala Minangkabau ini membuktikan bahwasannya penegakan kebenaran dan keadilan dalam adat Minangkabau selalu selaras dalam upaya menjaga keharmonisan hubungan antar manusia. Mewarisi dan mempraktikkan seni bertutur di era modern bukan lagi sekedar merawat tradisi, melainkan sebagai kebutuhan krusial untuk menjaga kompas moral dan etika komunikasi bangsa supaya tidak kehilangan arah.

Dan sahabat Langkisau, bertutur di Minangkabau adalah suatu seni mengukir rasa di atas kanvas adab. Keberadaan katonan ampe memberikan kita peta arah kemana bahasa harus dilayangkan, sementara Kie dan Sindia hadir sebagai benang sutra yang membungkus teguran agar tidak melukai sanubari. Tradisi luhur ini mengajarkan kita sebuah kearifan hidup yang luar biasa, bahwa lidah yang tajam bisa diteduhkan oleh budi yang tinggi, kebenaran yang pahit bisa disampaikan dengan cara yang elok. Sebagaimana pepatah Minang lama yang berbunyi, rasaki bana basi dudaan kato basuku bataraju. Bukan memutih tali silaturahmi, tapi membari inge sabalem tabujua. Jadi kita jadikan filosofi tutur Minangkabau sebagai cerminan diri, bahwa di dunia yang kian bising, kian lugas, dan kian tajam dalam berbahasa dan berkomunikasi, tentunya tetap harus memiliki sesuatu batasan. Ketajaman, memahami yang tersirat, alun kilek latak alam, dan pastinya bukti tertinggi dari sebuah kedewasaan berpikir dan kemuliaan akhlak yang harus kita rawat hingga anak cucu nanti. Sampai di sini dulu Eci Daniel hadirkan ada Selingkan Nagari sahabat Langkisau, tentunya masih akan dilanjutkan dengan program-program menarik hanya di 91,2 MHz Langkisau FM. Sahabat Langkisau, Eci tetap perjumpaan kita kali ini dengan tembang Minang berikut, dan nanti tentunya akan dilanjutkan dalam program Mutiara Islam di pukul 6 sore dan dilanjutkan bersama Rio Kibo ya nanti malam. Pastinya sahabat Langkisau jangan kemana-mana, tetap di sini di 91,2 MHz. Pastinya selamat sore, selamat menghabiskan waktu akhir pekannya bersama keluarga, dan Eci Daniel pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dengarkan terus Radio Langkisau FM dari jam 7 pagi hingga jam 10 malam.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari UDA Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Oh
2: iya? Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
3: Hey Dad, lari yuk.
4: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
3: Yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
4: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
3: Masa?
4: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
3: Oh ya?
4: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
3: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
4: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
3: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
4: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
3: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
4: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
3: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
4: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
3: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
4: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah makan sayur dan buah setiap hari.
2: Adin, dimakan sayurnya ya.
1: Ah ibu, saya kan kurang suka sayur. Lagi pula yang penting kan gizinya seimbang.
2: Lah gimana mau gizinya seimbang kalau makan gak ada seratnya? Serat itu penting loh. Kalau kamu makan sayuran dan buah setiap hari, itu bisa membantu kamu agar tetap langsing. Jadi gak perlu diet yang aneh-aneh.
1: Ah masa sih bu, apa iya sayuran dan buah-buahan itu bisa bikin aku tetap langsing?
2: Ya benar, masa ibu bohong? Sayuran dan buah mengandung banyak serat, jadi bisa membantu menurunkan berat badan.
1: Mungkin karena serat itu membantu melancarkan pencernaan ya bu.
2: Betul, selain itu sayuran dan buah-buahan bisa mencegah terbentuknya batu empedu, menurunkan kolesterol, serta mencegah gangguan usus.
1: Wah banyak sekali manfaat makanan yang berserat itu ya bu.
2: Makanya kan ibu selalu masak sayur, terus pasti ada buah di meja kan setiap hari. Nah itu tuh buat dimakan, bukan buat diliatin.
1: Ibu bisa aja deh, ya udah Adin makan nih sayurnya.
2: Nah gitu dong, pola makan kita harus sehat. Makan makanan berserat tinggi, rendah lemak, kandungan gizi yang cukup, dan jangan makan berlebihan.
1: Iya bu, iya. Sayuran dan buah yang paling tinggi seratnya apa sih bu?
2: Nah, sayuran yang tinggi seratnya banyak sekali. Misalnya kacang panjang, daun pepaya, daun singkong, sawi hijau, juga tomat. Kalau dari buah-buahan yang paling tinggi seratnya jambu biji, terus jeruk, sirsak, dan juga apukat.
1: Wah, Adin paling suka tuh makan jambu biji.
2: Bagus, tapi jangan lupa dimakan sayurannya.
1: Iya bu, iya. Pokoknya tiap hari makan sayur dan buah, biar sehat dan tetap segar.
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Makanlah makanan yang bergizi seimbang. Dan jangan lupa makan sayur dan buah setiap hari. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمدا رسول

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق،

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Dari kosan aja gue salin penan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Langkisau dimanapun berada. Ya, kembali hadir di malam hari ini, sahabat, ada Yukibo ya. Ya, tumben ya, malam-malam minggu ada Yukibo di sini menemani sahabat Langkisau di musik kaum muda. Ini buat yang muda-muda yang mau mendengarkan musik di malam hari ini ya, boleh gabung bersama Rio Kibo di 08 11 66 19 120. Wah, ada Adit. Halo Langki FM, selamat malam.
1: Halo Radio Langki FM, selamat malam.
0: Aduh, Adit kangen nih Bang Kibo sama Adit nih, gimana kabarnya?
1: Kabar Adit sehat.
0: Oh. Sehat ya, alhamdulillah ya. Masya Allah. Udah ini, udah habis daging kurbannya, udah habis.
1: Kurbannya ada di sini.
0: Udah habis dagingnya. Ada, nggak ada makan daging kurban, Adik?
1: Dagingnya udah habis.
0: Udah habis. Cepet banget ya habisnya. Ya.
1: Nah itu
0: makanya tumben kan? Iyalah. Ini karena lagi kangen sama Adit aja gitu.
1: Ya gimana nih cuaca di Palembang?
0: Wah, cuacanya enak sekali di malam hari ini. Bulan terang benderang gitu kan. Banyak bintang di sana sini. Iya. Angin sepoi-sepoi gitu ya. Enggak nih kayaknya nih.
1: Enggak
0: ada kawalan mudanya. Ntar lah ya. Coba kita coba ya. Oke, ada dicoba ya. Bisa enggak ya? Kira-kira. Adit lagi ngapain? Lagi di mana gitu?
1: Lagi di asrama nih bang, dengan kita emang sambil duduk-duduk bang.
0: Sambil duduk-duduk lagi di asrama. Sendirian aja gitu.
1: Sendirian aja bang, dengan kita emang. Gak lagi bang.
0: Sendirian aja ya. Oke. Baik. Ini Adit mau mendengarkan lagu apa malam ini?
1: Lagunya Adit bisa nggak?
0: Bisa lah, kalau semua Bang Kibo mau bisa.
1: Oke. Lagunya
0: mencintai tapi nggak bisa bersama gitu. Kok nggak bisa sih?
1: Tapi tak bisa bersama.
0: Dia mencintai, tapi nggak bisa bersama. Tunggu bentar ya, Bang Kibo lagi coba live ini. Cuma.
1: Oke.
0: Bentar deh.
1: Boleh doang nggak bang, lagunya bang? Halo.
0: Halo.
1: Boleh doang enggak lagunya?
0: Boleh.
1: Satu lagi.
0: Lagu India.
1: Siapa?
0: India.
1: Judulnya Maheru,
0: Pak. Tunggu dulu. Yang tadi mencintai tapi
1: tak bersama.
0: Nah, kemudian lagu India judulnya Mere-Mere. Apa?
1: Itu Maheru judul lagunya bang, lagu India bang, Maheru.
0: Maheru.
1: Lagu ya, tapi itu bang, Maheru bang.
0: Maheru gitu ya?
1: Iya.
0: Maheru.
1: Ya bang, tutup saja di situ Maherun.
0: Maherun.
1: Mahero, Mahero.
0: Mahero, Mahero, Mahero, Mahero, Mahero itu.
1: Mungkin bang Kipo nggak tahu lagunya.
0: Ini yang nggak tahu lagunya. Nanti bang Kipo putarnya. Mahero, Mahero, Mati Raso Reola. Enggak lagi mana enggak bisa.
1: Lagu Mahero kan ada dengan Calte, Calte,
0: Bang. Calte, Calte, Cupike, Cupike itu.
1: Calte, Bang.
0: Mahero ada, Mahero.
1: Buat.
0: Ada. Iya.
1: Salam dong.
0: Salam dong. Salam. Ya.
1: Salam untuk Bang Kibo, mudah-mudahan Bang Kibo setiap hari di malam minggu menghibur kami di lantai.
0: Oke, iya.
1: Mudah-mudahan. Karena musim kami yang lagi.

0: Okay. Anda Bang Mus Jaya ini. Aduh. Halo, Lengkis FM, selamat malam.
1: Halo, Lengkis FM, selamat malam Bang Rio Tigo.
0: Iya, selamat malam Bang Mus Jaya. Gimana kabarnya? Sehatkah?
1: Sehat, alhamdulillah Bang Rio Tigo.
0: Alhamdulillah sehatnya. Oke, okay. Iya. Bang Mus Jaya ini mau request lagu apa?
1: Lagu darinya Scorpion bisa Bang Rifki
0: Bu? Oh Scorpion bisa dong. Bisa dong. Judulnya apa?
1: Judulnya Wind of Chang.
0: Wind of Chang.
1: Iya itu lagunya mantap Bang Rifki Bu. Apalagi di malam minggu ini.
0: Wind of Chang
1: bisa,
0: ya
1: dua,
0: bisa sekali. Bisa sekali.
1: Satu lagu pop tuh Bang Yosibo.
0: Iya. Lagu pop yang mana?
1: Dari yang Wali, Nenekku Pahlawanku.
0: Nenekku Pahlawanku. Why?
1: Iya. Biar asik Bang Yosibo di malam minggu ini.
0: Oke, siap.
1: Aku lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman nih Bang Yosibo di malam minggu ini.
0: Iya, enggak pada mancing gitu.
1: Sebentar lagi stesen dulu sama Radio Lengkisau dengar cocok
0: Bang Yosibo dulu. Oke, siap. Oke, salam-salamnya lagi.
1: Salam Bang Yosibo. Buat Bang Yosibo yang stesen di Lengkisau FM, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Bang, amin. Oh, yang terbaru ada yang terbaru ya? Oke.
1: Biasanya kalau menunggu ini nggak Bang Rio
0: Kibo. Iya, bukan Rio Kibo biasanya. Biasanya siapa ya?
1: Oh. Fikri.
0: Iya, Fikri biasanya.
1: Iya, biasanya tiap malam Minggu kan yang nyiar kan Fikri.
0: Kita lagi ceng jadwal gitu ya.
1: Ya, salam lagi buat Mama Puja.
0: Mama Puja, ya.
1: Pak Jamber.
0: Pak Jamber. Oke.
1: Ya, Putri Lubek. Uncu Nadi begini go leka pe kalawi hari tarang.
0: Nah, hari tarang bulan. Oke.
1: Oke. Paling habis dengar Rangkisau paling nongkrong di Pantai Croco nanti ya Bang Rumah.
0: Iya.
1: Bang Aryo Kibo.
0: Oke, siap. Siap.
1: Terima kasih Bang Aryo Kibo.
0: Ya, terima kasih kembali Bang Mujaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik sahabat Rangkisau. Terima kasih ya Bang Mus Jaya ya. Ditunggu lagunya. Oke. Oke. Baik sahabat lagi sudah mana pun berada ya. Oke, Umar Bakri ya. Siap. Nah, ini katanya emang ya. Ntar malam ada nonton nobar ya di Taman Spora. Nonton bareng final Liga Champion itu enggak salah ya. Arsenal melawan PSG. Siapa jagoan Anda gitu kan. Jangan lupa antar malam ya. Iya. Oke, di belakang Bang Mus Jaya ada siapakah ini? Halo Lengkis FM, selamat malam.
1: Selamat malam Roma Ganas.
0: Wah, ini Rio Kibo bukan Roma Ganas.
1: Jangan lupa
0: antar
1: malam. Ah, balas ya Roma.
0: Iya. Oke. Halo?
1: Halo.
0: Iya, gimana kabarnya Putri Lubek ya? Putri Lubek. Sehat. Oke, iya. Siap. Iya, alhamdulillah sehat.
1: Lagu apa ini?
0: Lagu Indonesia Raya, Merdeka Merdeka. lagunya lagu Indonesia, lagu pop, lagu barat atau lagu India boleh.
1: India saja.
0: Oh, India, Mere Mere Tumrehe Cirikarehe.
1: Yo,
0: ayo asenau
1: kesenau.
0: Nene, reke.
1: Lagu India. Salam-salam kau untuk Mus Jaya.
0: Pak Mus Jaya.
1: Iya, Mus Jaya dari itu.
0: Lagunya apa judulnya lagu Indianya?
1: Mana rancangan?
0: Oh, yang bagus saja gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam untuk rumah Om Ganas.
0: Oke, siap, terima kasih.
1: Untuk Pak Nadi, Uncu Enek, Ma.
0: Iya, Uncu Enek. Gimana ya?
1: Untuk Uncu Enek, untuk Ayah Sapira.
0: Buat siapa?

0: Apa lagi?
1: Untuk SBY. Kau untuk Bunda Sia.
0: Bunda Sia, iya, iya.
1: Iya. Pak Masrin.
0: Pak Masrin.
1: Nah, ini udah ambil
0: dong. Pak Masrin udah meninggal.
1: Masya Allah.
0: Masya Allah.
1: Pak apa
0: namanya? Enggak, disalamin orang. Udah di alam barzah dia si desa Ramin loh biasa.
1: Ayo ada kesalahan dari Putri Lubai ngalum bagabuan.
0: Halo Pak Zusadi. Salam buat Pak Zusadi enggak?
1: Iya.
0: Iya buat Pak Zusadi ya. Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamber gimana kabarnya?
2: Ya Pak Jamber sehat ya.
0: Sehat ya. Oke, Pak Jamber mau request lagu juga?
2: Iya. Lagu apa bisa, Oma?
0: Apa judulnya?
2: Oh, Begal Kaca.
0: Apa?
2: Dari Nia dan Nyati. Gelas Kaca.
0: Gelas Kaca. Gelas Kaca ya? Pecah nggak kacanya?
2: Dari Nia dan Nyati itu.
0: Gelas Kaca.
2: Ya.
0: Ini kita putarkan nanti ya. Buat Pak Jamber nih, gelas-gelas kaca. Siap.
2: Iya. Baik bisa.
0: Bisa dong.
2: Ah, ya.
0: Bisa aja sih.
2: Iya.
0: Ya. Nah, terus
2: salam-salam ya. Nah,
0: salam-salam. Buat siapa lagi?
2: Untuk Mas Jaya.
0: Mas Jaya, ya.
2: Untuk Junadi.
0: Siapa lagi?
2: Bunda Sia ada mau apa sejur.
0: Iya, Bunda Sia entah kemana ya.
2: Iya, entah lihat tuh
0: tidak. Aduh.
2: Ya. Aku dapat ya mampu jopo apa ribu apa nya. Ya cara itu.
0: Apa lagi?
2: Ya, nanti. Siapa
0: SBY? SBY ya.
2: Dah lama juga.
0: Iya, dah lama juga.
2: Iya, dah lama lagi lah. Lapi ke Tanggapi ke Suranti.
0: Jauh ya lama ini ya. Batang kapal Suranti ya.
2: Iya.
0: Enggak ada rumah gitu.
2: Baru tadi berangkatnya ada rumah.
0: Oh, tadi baru berangkat.
2: Tadi ya.
0: Baginya. Merantau ya? Merantau, SBY merantau ya. Oke.
2: Iya, merantau. 15 hari pulang kembali sini.
0: Oh, gitu.
2: Iya, istilahnya sama burungnya ada.
0: Di mana padahal masa terbang ke sana?
2: Itu loh apanya?
0: Apanya?
2: Keterampilannya banyak tuh.
0: Oh gitu
2: dari
0: ya.
2: Dari rotan.
0: Terampil ya
2: sebenarnya. Dari rotan ya.
0: Oke, siap. Oke. Boleh salam-salam lagi Pak Jamber?
2: Salam-salam itulah seluruhnya.
0: Udah seluruhnya.
2: Buat Roma yang terutama sekali. Iya.
0: Buat Pak Zusadi.
2: Pulang pergi. Mau panjang rezeki murah.
0: Amin.
2: Iya.
0: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, terima kasih Pak Jamber dan Putri Lubek ya, yang ada di Lubek, Lubuk Begalung, Bayang. Oke. Selamat malam juga buat sahabat dimanapun berada ya, yang lagi nonton di live TikToknya si Romario juga. Selamat malam semuanya. Pak Zusadi, selamat malam ya. Siapa lagi nih? Banyak. Di belakangnya ada Mama Puja nih. Halo, Angkis FM, selamat malam.
3: Halo.
0: Iya, halo Mama Puja.
3: Halo.
0: Nah, gimana kabarnya Mama Puja?
3: Sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Iya. Mama Puja mau request lagu apa malam ini?
3: Yang bagus adalah yang mana yang bagus sama
0: yang mana yang bagus ya. Oke. Okay.
3: Yang Indonesia.
0: Yang Indonesia. Indonesia ya. Raya.
3: Iya.
0: Indonesia Raya.
3: Iya.
0: Indonesia tanah air. Oke, okay, nanti diputarkan buat Mama Puja ya. Nyamok, salam-salamnya buat siapa ini?
3: Buat Rio, sekolah guys, selalu.
0: Amin, ya Rabbal
3: Alamin. Buat Jaya, semoga sehat selalu dengan sekeluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adem sekali ya, kalau Mama Puja dan nelpon ya, adem gitu. Semua jadi hening gitu ya, sejuk gitu. Dari tadinya panas jadi sejuk gitu. Oke, baik sahabat Langiso dimanapun berada, mari kita putarkan lagu-lagu berikut ini buat sahabat Langiso. Jangan kemana-mana ya. Ini ada sebuah lagu dari Arif, Mencintai Tapi Tak Bersama. Oh, ada Ayah Ferdi nih ya. Halo, assalamualaikum Ayah Ferdi.
4: Waalaikumsalam.
0: Rio ini udah lama kan Ayah Ferdi gak ini nelfon bareng Rio Kibo.
4: Oh, itu bro. Mama Mario nih.
0: Iya. Gimana kabarnya ya Ferdi?
4: Kabar baik ini.
0: Baik ya, alhamdulillah ya. Oke. Okay. Lagi di mana ya Ferdi?
4: Lagi di rumah aja
0: nih. Lagi di rumah aja nih. Oke. Okay. Mau request lagu apa?
4: Kalau remaja-remaja senja ya begini
0: lah. Iya, remaja senja. Oke. Okay. Mau diputarin lagu apa ini?
4: Ah, lagu apa ini? Mancanegara, boleh?
0: Iya, boleh, boleh. Mancanegara. Mau negara mana?
4: Dari Scorpion apa yang ada?
0: Scorpion udah mau naik ini. Wind of Change.
4: Udah mau naik?
0: Iya.
4: Oh, dari apa lagi? Ya?
0: Dari mana, ayo?
4: Dari pelagi.
0: Iya. Dari... Nah. Time or time you wait
4: more
0: time or time. Nah,
4: The Beatles
0: ada The Beatles banyak.
4: Apa-apa
0: yang ada? Ntar dulu. Mana nih? Oh, yep. Aduh, susah ya nyarinya ya.
4: Pokoknya
0: milih
4: aja ya, mana yang bagus
0: saya satu. The Beatles aja. Pokoknya lagu The Beatles ya.
4: Iya.
0: Yeah. Oke.
4: Okay.
0: Boleh salam-salamnya.
4: Siapa yang baru yang gabung?
0: Yang baru gabung adalah Mama Puja.
4: Mama Pak ini.
0: Mama Puja, Pak Jamber, Putri Lubek.
4: Putri Lubek.
0: Ada Mus Jaya tadi. Ada Pak Zus Hadi. Ya.
4: Oh,
0: tadi
4: juga
0: Pak Sambar sudah di. Iya.
4: Mama Tiga, Pak Sambar, Pak Tiga.
0: Oke.
4: Sama Pak Oga Tiga.
0: Pak Oga, siapa lagi?
4: Ada Safira.
0: Ariko
4: Taniago. Mama Nela.
0: Iya.
4: Pokoknya yang lagi monitor.
0: Salamin ya. Ya lagi monitor ya.
4: Buat Rio.
0: Oke, siap.
4: Udah lama nih gak ngomong Mario nih.
0: Iya, udah lama ya.
4: Udah lama emang.
0: Lama sekali, sekali lama. Oke, sehat-sehat terus ya. Ayah Ferdia sehat-sehat ya.
4: Sehat.
0: Mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Terima kasih udah nelpon.
4: Unci nenek,
0: iya unci nenek.
4: Kalau hari Sabtu begini nggak bener
0: deh. Jarang gabung ya?
4: Jarang.
0: Unci nenek seringnya gabung kalau acara pantun okay. Itu.
4: 2R?
0: 2R jarang juga kayaknya. Udah lama juga nih, udah 2R nih gak gabung nih. Gimana kabarnya 2R gimana kabarnya?
4: Iya gabung dong,
0: 2R. Gabung dong 2R ya.
4: Kak Jonathan?
0: Jonathan udah lama lagi. Lebih lama lagi gak gabung-gabung deh.
4: Iya lebih lama lagi,
0: Putra Bayang? Putra Bayang ada sekali-sekali ya.
4: Ada,
0: Pak Al ada sekali-sekali ya.
4: Adit
0: terus hadir ya, hadir selalu Adit.
4: Tapi kok coba nih hari belum kayaknya ya.
0: Udah tadi. Adit udah. Adit yang pertama tadi.
4: Terlambat
0: sebentar
4: kayaknya seperti ini.
0: Nih The Beatles Yesterday ya, kita putarin buat.
4: Iya. Boleh tuh.
0: Yesterday ya. Oke. Buat siapa lagi Ayah Ferdi? Ya.
4: Ama ini
0: jadi nih OTL. Oke.
4: Putri Langisau. Putri yang gabung juga kayak Putri
0: Langisau. Iya ya. Jarang.
4: Jarang ya. Jadi ada di studio disalamin semua.
0: Oke okay, siap.
4: Isi. Adel. Aroma juga.
0: Iya.
4: Gak lupa ini juga teknisi kita Taufik.
0: Iya. Taufik lagi
4: di, juga.
0: Taufik lagi di dari lagi di ini lagi pergi haji dia.
4: Kemana tuh?
0: Pergi haji.
4: Haji.
0: Iya.
4: Waduh. Sudah pak haji dia. Sudah panggilannya Pak Haji Taufik.
0: Haji Taufik, iya Haji Taufik.
4: Iya Haji Taufik.
0: Oke. Okay. Buat siapa lagi Evan nih? Ada lagi?
4: Udah.
0: Oke, terima kasih Ayah Ferdi ya.
4: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Ayah Ferdi juga ya, dalam gabung. Terima kasih Ayah Ferdi, ditunggu lagunya. Oke, Pak Jusadi mau request lagu apa? Ada lagunya? Lagu Bagoso? Nggak ada. Lagu siapa lagunya? Kota Santri. Iya. Suasana di kota santri gitu ya. Oke baik sahabat langit sudah manapun berada. Ya kita putarkan dulu ya lagu-lagu berikut ini buat sahabat mencintai tapi tak bersama. Sedih ya. Pokoknya sahabat selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

bersama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: 91,2 Langkis FM. Sahabat masih di apa sih namanya, musik kaul muda ini, sahabat budang muda. Musik kaul muda masih ada ya, sekitar 5 menit lagi buat sahabat yang mau gabung, yang masih mau request lagu di malam hari ini, boleh gabung bersama kita di 08 11 66 19 120. Akan kita putarkan lagu-lagunya spesial buat sahabat di malam hari ini ya. Halo Langkis FM, selamat malam.
1: Halo Langkis FM, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Selamat malam Adit ganteng ya. Apa kabar?
1: Sehat bang, panjang-panjang lagunya tadi.
0: Iya, panjang-panjang lagunya. Selamat malam juga buat Calvin Pertama Putra ya, penyair dari seberang dari seberang. Ya, apa Adit mau nambah request lagu apa? Atau mau baca puisi?
1: Lagunya boleh lagu India lagi bang.
0: Lagu India? Wush, masih mau lagu India ya. Boleh. Lagu India apa lagunya?
1: Boleh. Ada lagunya Dumacale Dum.
0: Dumacale. Dumacale Dum Dum. Dumacale. Hai, dua ya. Dumacale. Yeah.
1: Satu lagi dari miliknya Maulana Wijaya bang.
0: Maulana Wijaya dari India ke Maulana Wijaya ya.
1: Judulnya Selamat Pagi Luka bang.
0: Selamat Pagi Luka dari Dumacale ke Selamat Pagi Luka ya.
1: Ya boleh nggak diputarin Selamat Pagi Luka malam hari ini bang?
0: Selamat pagi, sekarang selamat malam lah. Selamat malam Luka. Oke, nanti kita putarkan ya.

0: makasih ya, lagunya cuma tadi lagunya terima kasih.
1: Iya, itu apa judulnya? Bimacari.
0: Tadi tiga lagunya. Tadi lagu apa, lagu satu lagi?
1: Apa judulnya?
0: Dua ya.
1: Bimacari dum.
0: Andum Macale dum, Bang.
1: Enggak ada ya judulnya ya.
0: Ada, Bang. Dumacale.
1: Oke, nanti kita putar ya.
0: Ada, Bang.
1: Nanti bisa. Ada lagi. Dum.
0: Dumacale itu lagunya, Bang. Kalau di KBB ada putarin itu di Blitz Radio waktu itu.
1: Ada.
0: Pas dia siaran.
1: Ada. Dum tak tum. Ah, terus lagu apa lagi?
0: Boleh salam, Bang?
1: Boleh.
0: Salam untuk pengikut TikTok Bang Yokibo. Untuknya Bang Roma, Mustiaya, Adel Febri, dan besok pagi ya, Bang, siaran, Bang?
1: Besok pagi, Bang. Enggak, besok pagi Minggu ya?
0: Ya. Besok pagi siapa ada, Bang?
1: Besok pagi kayaknya
0: Vivi, Bang.
1: Bisa jadi
0: Vivi ya.
1: Bisa jadi ke Vivi Pikri atau Eci Daniel atau ya ada Febri.
0: Ya,
1: atau Rio Kibo. Salah buat siapa? Buat Calvin pertama. Buat Bang Calvin.
0: Mau lagi, Bang.
1: Oke, okay, baik.
0: Bang Calvin itu tidak kenal dong.
1: Enggak kenal, Adit. Katanya dia kenal sama Adit Bang Calvin nih.
0: Di mana tuh?
1: Dia kenal sama Adit. Rumahnya dekat-dekat situ. Dia orang Bayang.
0: Orang Bayang.
1: Iya.
0: Di Muara Pasar Bayang ya?
1: Adit kan di Muara Pasar Baru. Dia di Bayang, di Bayangnya.
0: Enggak tahu dia di Bayang
1: aja. Enggak tahu Aditnya. Dia penyair nih.
0: Ya, mungkin saja semuanya, Bang. Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Adit ya. Ih, di belakang Adit ada Bunda Sia. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada WhatsApp dari tadi enggak kebaca nih. Sorry. Ahmad Melayu Sago. Sorry. Ada mau request lagu Ahmad Melayu Sago. Banyak lagunya. Lagu India, Caya-caya, Cele-caya-caya gitu ya. Oke. Halo Lengkis FM, selamat malam. Halo Bunda.
2: Halo.
1: Gimana kabarnya Bunda Sia?
2: Assalamualaikum, kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Oke. Okay. Yeah. Mau request lagu apa, Bunda?
2: Request dari Titik Sendora dan Luxin.
1: Apa judulnya?
2: Don't Make Me Offer.
1: Apa?
2: Don't Make Me Offer.
1: Oh, Don't Make Me Offer. Titik Sendora. Yeah.
2: Titik Sendora dengan Muksin tuh.
1: Don Mike Milson.
2: Ada?
1: Enggak ada.
2: Biasanya ada tuh.
1: Biasanya ada ya.
2: Oke. Okay. Yeah.
1: Don. Titik Sendora.
2: Iya, Titik Sendora dengan Muksin.
1: Dengan Muksin. Boleh salam-salamnya dulu Bunda Sia.
2: Salam-salamnya terutama buat Roma, Andi, Indi, Vivi, ya kru-kru Lucky Show semuanya. Pada teman-teman yang sudah masuk, yang belum masuk, dapat salam semuanya.
1: Oke, okay, baik.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada Roma?
1: kayaknya ada sih. Sama Titik Sandora dan Muklis ya. Muklis. Titik Sandora featuring
2: Titik Sandora dengan Muksin.
1: Muksin ya.
2: Ya.
1: Oke.
2: Okay. Dia duet tuh. Don't make me offer.
1: Don't make
2: me offer.
1: Me offer. Oke, okay, baik.
2: Ada kan udah ketemu?
1: Nah, nanti. Oh, lagu lama ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, baik.
2: Salam-salamnya dibungkus saja semua ya rumah.
1: Ya, terima kasih.
2: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Baik, sahabat lagi saya dimana pun berada. Sepertinya waktu menunjukkan lah pukul 21:33 menit ya. Artinya sampai di sini dulu kebersamaan kita hari ini sahabat ya. Yang mau request silakan di WA saja. Ya, terima kasih sahabat yang itu. Oke. Hiburlah yang sedang di Papua. Aduh, yang sedang di Papua Mr. John di Papua ya. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya. Mau request lagu apa tadi Mr. John ya? Mau lagu apa? Lagunya lagu Horas. Horas. Ratu pasti mana bisa. Lagunya lagu Indonesia, lagu Indonesia. Di WhatsApp aja Bang Musjaya ya. Terima kasih sahabat langit saya dimanapun berada ya. Judulnya Papua. Itu ya. Rambut keriting, mata apa itu? Kulit hitam, kulit keriting, rambut. Kami Papua itu. Oke, okay. Terima kasih sahabat langit yang sudah bergabung, yang sudah request lagu, yang sudah berkabar, yang sudah mendengarkan 91,2 Langit FM di malam hari ini. Tentunya sahabat Rio Kibo, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata ya. Lagu kita kecil-kecilin dulu ya Bang. Oke, okay, kita kecil-kecilan dulu. Oke, okay, baik sahabat langit sudah mana pun ada. Ya, terima kasih sekali lagi ya. Semoga kita berjumpa lagi dan waktu. Dan salam buat sahabat lagi saudara mana pun ada. Bahagia-bahagia buat semuanya. Selamat beristirahat ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.